dalam laman Weibo, ianya laman media sosial bab benua China, dan terang amai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti datang gaya-gaya ya pedak mata aku peningan nasi jugam tau nasi amai-amai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai apa nama kebuah hari gama videonya peningan tik nak nemu kita kalak medak tau kena ya kebenung daripada aku dia tau bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama kajunggu mulut pada air akhirnya ya tik kita nanmu nama begini kau gama singkap lemak pedak kita mulut pada air apakinya ya sebab tau tu peningan bisik kalau sekedak zoo di menua China dia ngena ukui dia kena sedak nganti jelu ke nadai ba zoo sedak ya. Dalam tahun 2013 sobat peningan sebuah zoo di Hinan kalau dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayo bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bad dunia tu mayo bangsa ukui upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikenak sedak nganti jelu singa laban nama kebuah peningan ti kita medak dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa laba bulu peguk bulu rekuang tadi nasi sikit ngermai maka bulu rekuang singa nama kebuah tanya tadi ditemu orang lebuah harap jalan tadi mendapat puh anak pedak dingin ada nyin singa puh besar ni singa nyin kau sedak tak nak muka mukai lebuah singa nyin delara peningat tak nyalak munyu kui hanya membuat sedak nyak pansut ukai nyak aja kira yang nak lama udahnya bak zoo di Sichuan di China dia megak sama bak menua China kes kesamanya di kalai zoo bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedak nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kamar main yang tadi tang lebuah delara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nanmu carut me pampe mayanya pelabak aku jadinya amin tadi leman berita kita keteru bah ngenang jelu jugam ke dekumai sida ya bakam sia kira tadi mensia ngeluluk ke diri jadi jugam tak kebenarnya sigi jugam mamai kita bangsa ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai ja jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baroh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu arinya balap benar angat eh nyak metudang kan yang benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baru pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama gengiga ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengan selepak baju ya ke bekancian baluan balu bangnya ya tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayang tinduak tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya terdani tang kaban ya peningan bisik medak perkara tu nyak me penyai bala kaban dengar kita penyai bala kaban ya bala kaban tu medak perkara tu tadi nak ngasuah yang kasar berapa aku bisik kita mendak video dalam TikTok sedentang perkara tu anak gue yang kasar kira pihak menjakuk sidak jakuk bangsa sidak ya mentari jakuk bangsa India tang ya baku dekaliah kaku anak kasar pada bisik ular dalam baju dek nyak melakinya peningannya benar rambek yang ngenat ke diri lama bala kaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya ya nemunya ular laban gresik-gresik yang ngasai ke ularnya sikit bising kiluang manah dalam nyin bukan yang kiluang aja nanti kita medak ular 2-3 kali dia lah pansur kenyak ngabang-ngabas utai berluari cak tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya redak lebah aku dia kunyah kepala ya balak kaban itu bunyi koko repun tadi benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular apa ni balak kabannya tadi benar mai tripun namanya ngambar ularnya dalam baju ngambar belakang kabarnya tadi temen rambek tangannya tadi dengkah ya kata skin ngambil kulanya nak mantua ukai nulungnya kan ngambil gambar kan agak konten video TikTok sedak ya udah gemua kabarnya pucat kelat laban nemu diri ukai nama pucat kelat ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia ni nak nanti ularnya dah tamak lah baju tapi neka ular mengingat ni tekak dah mantua dada mantua perut mantua punggung sukati dini ya kak mantua
Nyak mentari peningga leman berita kita kedua tu ngenang tentang ular ti tamak ngake baju sikut laki terbenung nat kediri dalam kes tu. Okey, semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan laka betuluang dalam cerita tu. Nyo belara ke sikut menanu ke dulu ane negu nyak meyanya tadi mua ni boh kira puda. Nyo puda mua mulut, nyo puda, nyo pucat. Bukan nama tadi takut. Nemu dirinya, kaki udah sepiak di sebayan dia dia. Lepaulah, benung kiduang. Ya agak peningan nanti kita main-main mendak videonya. Ularnya tadi benung nekis. Nemu kak ngelaban ular. Nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban. Ica, nasib nak mangkir kecia. Ti mangkir kecia. Sigi nyau terus kaban. Ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh pun udah pancuat dari tubuh maya ulahnya ketama dalam baju nyawa tadi leban berita kita kedua akai dai uji kita mansang ngagai leban berita kita ketiga. Kak nak nungsi leman berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang kitanya sama genangnya tangti ba leman berita kedua tadi kita genang ke ba India nya tadi nada apa nama leban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak ularnya tang lelaki sikut lelaki ba menua Indonesia atau nasib ya lain bimbing nama nasib ya. Aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular. Kira yang tadi kan nunjuk ke pemerani ya, pengelani ya, bermain dengan ular sendua. Jadi yang tadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun. Mayanya ia benua mandang ke diri bayam ular. Benarnya tadi pegawai ular tanggung ke atas. So ke kibak, so ke kanan. Udahnya tadi ya lo ngagak diri neguk-neguk pala ularnya. Lo kak disiwam ularnya. Jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke dalam media sosial. Kalai mayanya lakinya nguji dekat siu mularnya. Semak, sesemak, semak, sesemak. Nak muka-mukai peningah. Nyak ya. Nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagai kening ularnya. Ularnya pun lalu maliak ngagai ya. Serta mantuak iduang ya. Lalu dia pangkil ularnya mamai. Kegujung ke lakinya terkenyit. Serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak. Mayanya. Nada nama-nama ya peningah. Relax aja duduk nat ke diri ya. Udah bekau ke depan tuak ularnya. Seraya muka-muka iduang. Nak lama udahnya peningahnya terbelur. Terbelurut kaban ke ujung yang ada tadi luput. Dia baik orang lagi klinik peningat tang lebuh datang di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik iduangnya nya mentadi nak nemungka pelabak kaku ya tu sama ada ya jegak dekat bayam ular kira keminta puji maka kita dia tahu ya tahu ke ya yang tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayam ular tangnya mentadi nasib nadai engkau sarinya ular nak nyamai hati kini tau kulanya bisik ringan kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak mentadik ke ujung ke mati ke tegal ke depan tu ular baik doang tiga-tiga lemah berita udah tusuk ngagai kita serentang ular siko selamat siko lagi mati ke tegal depan tu ular baik doang. Ok benar bukan yang tadi baik doang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik duitik lemah berita nanti kita nak tau tinggal tu duitik lemah berita ke penuh dia kita ninggal dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua. Program Leman Berita kita ke minggu tu. Nah, nama kebuah aku ngasuh kita. Nak tahu ndak? Pulai baru kita ngage TC Radio bergulai dengan aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Tau ya, laban Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Kita keliak kalak dengan orang sukan pekit Belanda. Aku amai yang berketuk, boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya, agi 100 meternya agi setakat 14 second. Agi boleh pamang berat ke tubuh tu keliatan. Agi ke sama-sama share, sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal, nak lagi jauh tinggal. Setengah jengkal, kini tinggal ke pangan diri lah. Banyak sama-sama saiz deh. Landia ke cikgu keliar. Jadinya tadi peningau di menua China ada dia. Nah, bisa pekit diatur. Pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur bahawa menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukai me bisa orang Belanda, bisa boxing, bisa nyemerai, bisa nya tadi perjuak suar, bisa nya perjuak jauh, bisa nya perjuak kijang, nikau ke leka meriam, nikau ke diskus, mayuh macam pekit tang tu dungkup ke ngagen dia te belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tahu ngau. Jadi sidak ya, dianjung ngage menua China berbuat ke medal ba de dia. Jadi siti ari pekit ke bisi dia tu mayanya, ari mayuh pekit ke bisi dia tu siti pekit ya ke balat benar narit ati orang ke balat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu. Nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak Indo tikas Olimpik meruan di pegai siko Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner. Ngau rekod 10.49 second. Nombor satunya tahun 1988 sobah. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Kedegaga abak menua Korea Selatan. Tang kita ukai dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Tang utai kedekat dekenang aku bak pekit sekali tu. Ianya siku pengari induk dalam pelandak 100 meter tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya, peningau kasi minat boleh rumun cit. Nah, dengar, kita boleh rumun cit. Bak final. Laban tik sekali Belanda tadi 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor cit. Nombor 8. Nah, dengar, mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini nada ngawak sekurang kurangnya kita ke boleh nombor encik ni pelanak kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor encik-nya. Tang induk tu tadi lain nama kebuah udah gaya boleh nombor encik ya megak ngerikut rekod orang ke nombor encik tik pemadu yang lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko. Selalu ya orang tu boleh nombor encik bak Belanda tu nak kelak ngeluik hari 13 second. Laban orang ke entik bak final tu nak sikit orang ke laju-laju. Orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak. Laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut, ngadu ke baju, benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu. Jadi induk tu tadi maya orang yang dia kediri ngangat kisik ya degi-degi je bahkan nembiak kena ampit aiskrim degi-degi medak orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah juga yang sebelahnya ya degi-degi nganti dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepaskan induk bernama Nasra tau berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak depeda renyo cua-cuau peninggi deh nasi arwah meh sidaknya tadi nasigi uleh ngau ra final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda tang indau tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak ngenatai ke diri bak dan dekat menang dia di indau bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gi nembiat-biat Belanda hari indau tu bisa ba dalam video pedak kita ba dalam laman sosial gi kak kita ba dini aku dah medak sino ke mendak teratuan siapa nak menganjuang ya Belanda udah habis pengelak orang bukai peningau ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah badu udah nadai gi lelak iya nama bekitut kitut ngenatai kedek kia
Nanti Belanda peningkat dua kali orang melepas Belanda baru yanya datai kasihan nak. Okay, nanti kita malu ninga ya malu gi Belanda. Nya mentadi utai ke nyadi di mana China dia pekit lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansia perkara tu laban utainya balat benda ngemalu kemno Somalia. Dekenang orang puh tu sah lah bantu tu tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau tanah dia ku ngau menteri menua sidak ya namanya ngasuah ya pelbak kekungkanya nak degi orang bapak menua Somalia dia laju geri tau tau ne okay, itu sah mana bantu nyam tadi peningal leman berita kita ke empat sekali tu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi aku dekat mai kita ngagai menua India dekat nanya kita dulu nama je nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh bisi madah ke dia aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu kamera besai kenya. Aku kok iPhone aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphone-nya. Bisi sekedar nyimpan duit kena kau beli handphone-nya. Ah, mana ah memang kenya. Ah jadi bisi sekedarnya tadi nak kisu jangan kapok kunya. Nak dek kiruh ke jenama amai me ulih de kena kita lalau kenya aku balaya. Jadi bisi mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisi mega orang ke lama rindu handphone ke seminak jenyanya aja. Laban ni kemen culik sikit pedih sigat. Nantu nemu ngena tek bangsanya. Kenya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Ti sanggup nyual anak seduai ke Tegal dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningal handphone bangsa iPhone tu ukai handphone ti murah. Nanti nak salah aku nak ke dia tu nan mau berapa dia tu iPhone berapa dia tu gini. Ya kenaka aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisi dengar 15 dengan 16 kat masuk. 17 dengan 18 kat masuk. Nan mau aku nan dah tunda handphone aku maya dia tu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisi ke baru dah tai bah. Ni maya dia. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu bangsa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3,000 lebih 4,000 5 6 ke dekat ya. Ha 6,000 anci kita nyamai kita beli engine speed 6,000. Kes tu peningan jadi bendua ke dokumai Panihati Gandinagar muak ke Benggol Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi bakal jebon uleh ngelari ke diri. Lebuah polis datang ngaga rumah sedaya. Munyiko dalam cerita Doremi sup hilang. Ha kenyak ya. Uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah. Ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan. Ah, ni nak peningau orangnya lihat hati ngelama tu bisik dengar nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedoi ke umur 8 bulan sarinya. Okey nama orang lihat hati peningau ngelama tu sedoi suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepiak rumah nyama wai tu sah nak kami tu berau ke kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik berlawak suah gik berlawak ke sup kusuang kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nade boleh hutai atau sehati tanda muka-muka peningal sidak ya sudah melaki bini tu bisi depeda orang bisi siti harinya sudah depeda orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telepon nyanyi orang nade munyi tang sudah itu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de soso ke bamua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemayuahnya sudah itu udah ke sarinya madah ke diri merinsan sana tu nyo ngena iPhone ngagi udahnya peninga sudah itu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati baka orang kaya tu sate urat tu nak patut tu tentu bisik utai nyadi lebuah depan siak udah bekau di report ngagi polis lebuah depan siak dia ada sidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit keduliah seduainya terinya mendekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini itu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah menaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat hidup ngau lantang hanya mentari pelaman berita kita ke penudi ke sekali itu terima kasih ngagi kita kudah bergulai sejalan ngau kami di YFM Biaban RTM di Kuching. Terima kasih ngagi kita. Ya, bertemu baru minggu bukanya lah. Nama lagi Leman Berita kita minggu nyela. Nanti sabar jauh minggu baru lah. Kita bertemu baru dalam program Leman Berita.
Terima kasih lagi kita semua. Kita kudah bertemu ngaku berdindin-dindin dua. Terima kasih lagi kita. Nak lihat disebut nama di tahu ya, tang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tahu share, tahu kunci keleman berita lagi. Kami di WFM Iban RTM Kuching, penerbit program Leman Berita. Mumpul aku ke minggu tu. Bye-bye lagi kita peningat semua.

0: и собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, барунгам.
1: Как?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Сибу 87.6.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningat kau lagu di rantai pengingat manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara Anugerah Carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi ya. Jadi kau lagunya peningat 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita agak ngau lagu ke di by Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam mak dagi ya. Jadi lagu aku Ukai Luluang jadi udah tu lagi lagu ke di by Dara Helena Perau Miet.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titi asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, tiudah.

untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM. Kita tentu, penuh, menentu.

FM. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat. Berzakatnya hebat. Amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sompang santun. Akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, لا يسمعون فيها لغوان إلا سلاما. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam jam pertama Spektra 9.12 warnai harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Suri Aman FM pada pagi ini, hujung minggu anda. Terima kasih banyak-banyak kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, yang tengah bersarapannya, selamat menjamu selera, yang tengah bekerja di mana saja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing ya. Kami di Suri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, seperti biasa hari Sabtu kita akan ada segmen Interstation bersama dengan rakan-rakan kita dari Sarawak FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM dalam cerita hari itu pada pukul 9.30 minit pagi. Sekejap saja lagi, selamat lagi. Just stay tune bersama kami. Dengarkan perkongsian aktiviti dan program di kawasan-kawasan stesen-stesen kami selepas ini. Baik, untuk ramalan cuaca hari itu, Sabtu 19 September 2026, ialah dipaparkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bahagian Sri Amanda Betong. Untuk hari itu, si banyak perbezaan. Sama pada sebelah pagi, Sri Amanda Betong diramalkan jerebu, manakala pada sebelah petang, kedua-dua bahagian, Sri Amanda Betong diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam, kedua-dua bahagian, Sri Amanda Betong diramalkan jerebu. Baik, sebelum kita tune bersama rakan-rakan kita dalam segmen cerita Arito, jom kita dengarkan dulu lagu dedangan daripada Alif Sattar, Lelaki Seperti Aku.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Spau 99.5 MHz.
3: Strong 93.2 MHz.
2: Spectra 912 warnai hari.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi itu. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Seri Aman FM. Lelah bergagah.
3: Okay, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu. Yeah, untuk betul. Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya, jadi kita nak menyapa sedikitnya dulu.
3: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
4: Morning.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
6: Alhamdulillah, sihat
4: guru.
2: Ya, guru.
3: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Siapa kumbang ni?
3: Kumbang di utara. Saya ada suara.
2: Siapa di?
7: Sebabnya semua orang bersuara, siapa nak didengar?
3: Ya kak.
2: Okeylah. Kita diam, suruh yang di Limbang.
3: Si berbunyi tak belakang.
2: Diam semua.
7: Diam.
2: Silakan Jeb.
7: Ya janganlah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Ya ja.
2: Ya ja. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian lah daripada kita orang yang
7: menyumbang
2: aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah, Jaya.
3: Ya, sebabnya saya dah suara.
2: Dah suara. Tok tak suruh dia bersuara.
3: Terima kasih. Sebagai rakan, satu hukumannya.
2: Suruh dia bersuara.
3: Kita ke utara terlebih dahulu.
7: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
3: Ya,
7: ya. Mudahan kita dipanjangkan umur.
6: Amin.
7: Umur dimurahkan rezeki.
3: Amin.
2: Hantar QR lah.
7: QR apa? Cabutan betua kah?
2: Bang.
7: Cabutan nama betua.
2: Oleh kanannya dah muji kita dek. Hantar QR. Okey. Okey, silakan okay. Jep.
7: Sebenarnya kalau di Limbang sejak hari selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026. Yang mana hari Marik merupakan hari yang terakhir untuk Bot Laju. Bot Laju ada dua hari berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang Bot Laju yang ada atap ya.
2: Ada atap?
7: Tapi si, yang macam Formula One pun.
2: Okay, faham.
7: Tapi si banyak ke? Hari Mariknya cuma ada tiga.
2: Speedboat
7: tiga
2: ya, yang speedboat kan?
7: Speedboat yang pun horsepowernya besar. Yang hari Mariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang laju lah, tapi sedar si banyak yang ditangga cuma tiga buah aja. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya, sebab saya sendiri pun hari-hari membuat laporan dari tebingan sungai sempena dengan regata tu. Dan hari-hari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi baru acara dah start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
7: Sudah lama si hujan, tiba-tiba hanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia. Lepas ya, acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
3: Kesukaannya.
7: Kesukaannya.
3: Kenapa ya?
7: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
3: Di udara.
2: Belum pernah coba lagi di udara.
7: Belum kan?
3: Mengulas di udara.
7: Mengulas di udara aja. Soalnya di udara.
3: Okey.
7: Hari itu lomba berkayuh.
3: Okey.
7: Ada, kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayuh, 15 pekayuh, 25 pekayuh, 20 pekayuh dan 30 pekayuh yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kelak ada 20 pekayuh untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayuh, 25 pekayuh, 15 pekayuh, 20, 25 pekayuh, 15 kategori bida pekayuh dan perahu bida kategori 30 pekayuh yang hari itu pun yang akan berlangsung.
3: Meriah.
7: Dan hari-hari kalau kita nanggar, banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah Sinangga, untuk kategori tu kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata tu memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita Sinangga buat laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka Sinangga yang buat laju lagi berbanding yang
3: pekayuh.
7: Sinangga aku pun
3: yang teruja lagi Sinangga.
7: Bila aku Sinangga
3: buat bot.
7: Si pernah aku Sinangga orang-orang kedatuk yang buat dah apa tika pindah sudah dari hulu nak dari hulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah. Acara awal bermula pukul 7:30 adanya pukul 6 dah ada siaran.
3: Mau dah bermalam di siaran.
7: Mungkin lah.
3: Kan. Wala kemah
2: Wala kenopi kali.
7: Ada yang berkemah nak.
3: Betul.
7: Ya, mati aku tu. Bagi aku tu baru lah. Sebab kita si pernah Sinangga ke Datuk sebelum tu.
3: Sebelum-sebelum tu Zeda.
7: Saya dah berkemah-kemah bang Zeda.
3: Satu perubahan
7: lah. Bayangkan aja, ya, aku dengar cerita daripada Sida Pak Penganjur yang pada last regata tu tahun 2013.
3: Lama.
2: Lama dah.
7: Sida.
2: Baru muncul balik lah.
7: Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah aja. Jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang. Kalau di si angan-angan jajalah. Ya banyak lagi regata nak. Rakan saya.
2: Ya banyak lagi selepas
7: guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok, lepasnya baru Dragon Boat di Kuching dan regata Sarawak di Kuching.
3: Ya hafalnya. Jadual setahun dah hafalnya.
7: Tapi ada guru jadi tu nak.
2: Ada guru dah, ada dua orang guru saya datang.
7: Hanyalah.
2: Warna Ismail dengan saya di Bujang. Boleh tukarnya guru.
3: Jangan hatikan guru.
7: Saya di konti ya. Ugilah.
3: Aduh. Okey, bapak ayah dah perkongsian dari Limbang.
7: Sebenarnya banyak sebenarnya kita nak beri peluang orang lain je.
2: Okay. Terima kasih. Nampak muda ni pakai topi kau.
7: Alhamdulillah. Ada QR dek? QR.
2: Kelak kita PM tepi lah.
7: Bukan QR ni.
3: Pada muda alu QR.
7: Sambutan nama bertua.
2: Sambutan nama bertua boleh hantar.
7: Nama bertua hantar.
2: Mungkin Zana boleh hantar Zana.
7: Hantar.
2: Kan?
3: Nampaklah pecah-pecah buih semua. Rata. Biar semua. Rata. Sama rata.
2: Zimah kita jangan tetap.
3: Okey. Dari Limbang.
2: Tutup mulut Zimah.
3: Sudah? Okay. Limbang kita nak ke Miri dulu lah. Singa Miri kita.
2: Apa kita di Miri tu Teo?
3: Mumul.
2: Assalamualaikum Mumul.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mul di Miri kau heh?
3: Miri jerebu di
2: gaya kita
3: sama. Munangga ke 9 kawasan bacaan IPU yang
8: ada pakai mask mul.
9: Kami baru selangkah nak berlari sikit tadi.
2: Macam di area kami orang tu kami kan diam di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
8: Wow.
7: Jerebu kuat ni.
2: Ayalah Matang Highland.
3: Ba Gunung Serapi si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
3: Hilang ni.
9: Kaya kita tu. Ajaklah.
2: Okeylah mul.
3: Yang belum mau pulang.
2: Aku nak pergi kau di Telaga Air nun. Okeylah mul, silakan mul.
9: Okey. Tok dari Miri. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk info ekspresi kita hari tu. Dengar tadi lepas dari Limbang, Miri pun ada juga regata kelak nak. Minggu depan di regata Sibuti. Sama juga Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri. Time tu pun border ataupun sempadan kita ni. Magazine kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20,000 bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri masih lagi sempat nak pergi regata di Limbang lah. Tapi sempat. untuk di Miri pada minggu depan di regata Sibuti. Dan juga ia antaranya yang mul nak kongsikan, seterusnya mul nak kongsikan juga di mana tu ada mengenai ordinan buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tu boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula mahkamah buruh bergerak. Program tu berlangsung pada hari tu dan juga esok bermula jam 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan boleh hubungi saatnya juga di talian 085 420 1995 tu daripada Pejabat Tenaga Kerja Miri. Tapi kira tu sedangnya tengah mula Mahkamah Buruh Bergerak di Taman Tungku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti rabies yang mana berlangsung untuk hari tu dan juga esok di Taman Bulatan Miri. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi Zanya di talian 085-411-866. Yang antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop. Semua itu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan, 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita hari itu daripada Miri. Itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok jam 10 pagi hingga ke 6 petang, bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke SIA. Sekarang kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di SIA. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
2: Ya. Yes, pasal apa tak baby apa?
3: Okey,
2: okay. Kita sampai lagi. Kita nak pergi sini atau pintu dulu?
3: Pintu dulu.
2: Ya, kat Zana. Kita hai Zana.
10: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
3: Waalaikumsalam.
10: Pintu dulu pun kuat jerubu tu. Sampai kami sini nampak dah duit dalam beg duit tu.
3: Ya, ade.
2: kami pun dah sini nampak. Kita pun dah sini nampak lagi dah tu.
10: Tapi bibir merah main nampak, Yus.
2: Ya, dah nampak.
3: Ya, terang dalam jerubu.
2: Dengan mic kita nampak. Dengan nak banner belakang pun nampak. Kita dah sini nampak.
10: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tu belum ada lagi program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu, antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. 6, adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober 10 pagi hingga 11 malam bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nanggar regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama, adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi Ritma Kehidupan Harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk esok hari juga 20 September aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih bahannya.
10: Sama-sama.
2: Bila saya check speed dia 147 kita sejam.
3: Oh. Tiga bahan.
2: Oh, tiga bahan.
3: Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
2: Oh, Miri laju.
3: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Yang pun kata hal GPJ. Memang kompon pun dah saman.
10: Sri Aman laju lagi ke lah?
2: Ya, sibuk yang nak betik jagung.
3: Kita cuba dah lah.
6: Sempat memakan jagung pagi tu.
2: Siapa di sibuk tu? Orang baru kah?
6: Hai, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Sazia. Nampak baru kah?
6: Oh, barulah
3: tu. Dah artis tu.
2: Bukannya tu lagu ke? Bukannya penyanyi
6: kah? Lagunya lah ya.
3: Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyetuk lah. Dia akan berlagu di Sibu, Mari.
6: Abang dia berlagu. Ada je kita, ya, Abang Yus.
2: Lagu sikit lo.
6: Lagu. Sikit. Tadah. Oh, sikit.
2: Sikit.
6: QR lah.
2: Wow, QR. Okey lah, Sazia. Apa nak dikongsi tadi Sibu? Silakan, Sazia.
6: Okey, terima kasih Abang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di zon tengah untuk Kalitok, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung. Dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan. Dengan adanya jambatan tu, perjalanan rakyat dari Sibu, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa kata orang tek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Muka akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Muka untuk sesi September 2020.

0: Dari makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap 1 atau 2 atau 3 tahun dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengenali makanan pada setiap 5 tahun dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kita kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jual embak ubat yang Sid gunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang Sid gunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
1: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nampak tu. Dia juga saya abang.
2: Ya.
1: Oh. Si macam dah lain.
2: Yang seorang juga. Yang seorang juga abang.
1: Oh.
2: Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah.
0: Oh.
2: Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
0: Oh, benar.
2: Nyawa Sibu. Oh.
0: Siapa ya teh?
2: Ya.
1: Namanya Mansur Pataus.
2: Jadi salam kita dari
0: Sibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenal kita untuk ayah.
0: Eh, benar nak ke? Nama Yusto. Cocok.
1: Oh, Mansur namanya. Oh. Jangan dia naung Sibu.
0: Oh, kenal mek Abang Mansur.
1: Kenal tak orang tua ya nak?
0: Tak pun dengar setia Sarawak FM.
2: Di tekan-tekannya.
1: Terima kasih.
2: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
0: Sama-sama.
2: Okey, Sazia, kita ke Seri Aman lah.
1: Oh,
2: Azimah.
1: Azimah kemarin lagi kita pun tetaknya.
2: Nampak sangat menekan-nekan dia.
0: Oh, ditekan.
2: Ya, tadi menekan-nekan. Okey, Azimah, silakan dengan cerita kita.
3: Alright, dari Tuan Seri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Sudahlah. Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepau dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
1: Mana di... saya tahu.
2: Mana itu mana?
3: Di Dewan Meludam, di Dewan Sekurang Lamang Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di 1 lokasi diadakan pada hari ini dan esok, iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawarkan untuk bahagian Seri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah, Premier Dato' Patin Kitan Seri Abang Johor Teropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar 4 menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
1: Menang bertayar 4 kah?
3: Oh.
1: Bertayar 6 kah?
3: Lekat ya menyusul
2: ada.
3: Tiba.
2: Ya, ada.
1: Belum bertayar.
3: Akan. Menyusul tiba kelak.
1: Ha?
2: Tak tayang 4 lah ha.
3: Tak tayang 4 je supaya sik menaruh harapan.
2: Oh. Seterusnya.
3: Seterusnya

0: Menyusul tiba 3 Oktober kelak, seperti yang kita sedia maklum, akan berlangsungnya Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong, yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Dagang Sugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat Negeri Sarawak. InsyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut, termasuk seperti biasa larian, futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara. Yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain akan di juga di Silupa juga Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di Pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober. InsyaAllah 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
1: Dia jual bunyi tetak tak eh?
2: No.
1: Oh, dia macam ha.
2: Oh, jadi dia yang di balik tu?
0: Nak ni.
2: Balik tu? Sri Aman, SKS.
0: Oh.
1: Boleh tahan tak ya?
0: Baik ya, ajak lah 3 minit ya.
1: Awak masih Zima.
0: Sama, Bang Yus.
1: Awak abang.
0: Kata QR.
1: Ngau. Okey lah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua.
2: Ada dua.
1: Yang akan berlangsung sebentar aja lagi. Yang akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap pergi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
2: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan Kolej Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarnai bin Fauzi, yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan diadakan di Kolej Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
1: Ya, sekolah anak saya tu.
2: Ya, ya. Oh. Ada meriah pagi tu?
1: Meriah. Dia orang ambil lagu. Dah siapa?
2: Oh, ada permintaan.
1: Konti je ambil. Siapa? Okay,
2: dengar.
1: Siapa batuk?
2: Dia orang lagu.
1: Okey lah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
2: Membang tu otai.
1: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di sibu.
2: Kak Zazia.
1: Kak Azimah kita.
2: Kita juga ada Pak Yus.
3: Terima kasih Pak Yus.
2: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
1: Ya, terima kasih.
2: Dia seorang japa.
1: Saya seorang diberi nama ya, Pak Yus. Oh, terdah dari hati.
2: Terdahal. Tadi dah ditunggah dua orang ya.
1: Oh, orang dah tunggah saya abang kan.
4: Kalau Indon Pak ianya, anaknya hormat.
1: Oh, ya kak?
2: Bapak.
4: Disebut bapak.
1: Oh, bapak. Oh. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih ya, bapak AJL ya.
4: Terima kasih kepada Bu Guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Terima kasih. Terima kasih Guru. Guru, terima kasih Guru.
4: Pentingkan Guru.
1: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Okey. Kami doa Jai nak undur diri dulu. Jai.
2: Ya.
1: InsyaAllah lepas tu 10 pagi berita ingkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya, rakan yang lain akan teman kita orang untuk pertemuan yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik swing tu. Bye bye.
5: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi.
3: Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan dua hala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan penyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dan lepas itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10:12 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azima dalam jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 10:12 pagi. Sekira yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz yang dengarkan kami menerusi RTM Click. Kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma melalui telefon pintar anda. Baik, selain platform-platform yang kami sebutnya tadi, kita boleh juga tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM untuk sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, kami dengar dah kami, dah rakan-rakan pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sebentar saja lagi kami akan menyapa rakan-rakan pendengar. Salam setidaknya di ruangan komen. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam, dialu-alukan untuk berbuat demikian. Sampaikanlah salam anda, ucapan anda kepada rakan taulan sahabat anda, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita dengarkan persembahan daripada Mimi Fly berjudul Angkat.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepuluh tujuh belas minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani kami di Isteri Abang FM. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada pada hujung minggu ini bersama insan-insan tersayang. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Isteri Abang FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Inilah insan yang tersayang. Baik, jom saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan James Pengiran. Dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop wish good morning di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Agnes Indai Robi dengan ucapan selamat pagi DJ yang bersiaran di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat selalu, ceria-ceria selalu, cuaca katmiri pagi tok panas. Katanya minta diputarkan lagu dari Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri dan rakan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama, doa yang sama juga kepada kita Agnes Indai Robi. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan juga pendengar pendengar kita yang lain. Apa-apa pun, terima kasih Agnes Indai Robin dah drop komen dan request lagu kegemaran anda. InsyaAllah selepas ini saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, salam ceria di hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Dayang Jegak atas ucapan ya. Selamat bertugas juga kepada kita sekiranya kita bertugas, dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah bertugas. Terima kasih Dayang Jegak. Seterusnya Timbul Tawau dengan ucapan assalamualaikum, katanya waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, katanya selamat bertugas. Selamat pagi juga kepada kita Timbul Tawau. Terima kasih dah drop komen dan wish pagi kepada kami-kami yang telah pun bersiaran pada pukul 9.30 minit pagi tadi. Seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM, katanya selamat pagi juga kepada kita. Terima kasih kepada Dublin K Baja, wish selamat bertugas. Ceria-ceria selalu, katanya baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown Edi, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Melon Cecilia, Rachel Merican, Peter Tingkah Kujam, Polly Masing, Stemmer Stevisty Love, katanya salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Diharap rakan-rakan yang Dublin K Baja dah take ya, alert dengan ucapan sidaknya dan reply lah ucapan Dublin K Baja ya. Apa-apa pun, terima kasih Dublin K Baja atas ucapan. Baik, selepas tu saya akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita yang lain. Jangan lupa kepada pendengar-pendengar kita yang tengah mendengarkan siaran Sri Aman FM, dialu-alukan untuk drop komen dan salam kita orang. Sampaikan salam anda, salam hujung minggu, salam rindu kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengar dan berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita tadi yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Fauzan Latif yang berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Noh Saleh Angin Kencang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang request lagu dedangan daripada Fauzia Latif berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Suhaila Abdullah. Suhaila Abdullah dengan ucapan selamat pagi DJ bertugas di Sri Aman FM. Hai katanya, selamat pagi juga kepada kita Suhaila Abdullah. Hai kembali. Terima kasih dah drop wish pagi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Roy Kuang yang madahnya tengah listen Sri Aman FM time to. Terima kasih dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu katanya. Kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama, selamat hujung minggu juga kepada kita Roy Kuang yang tengah bekerja ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Roy Kuang atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rashidah Idi mana lagi? Selamat pagi, selamat bertugas. Sarapan pagi nasi goreng pagi tok kata ya. Ya Rabbi nyaman ni. Salam pagi terindah dan selamat berhibur di Sri Aman FM kata Rashidah Idi. Putar lagu Santai-Santai Faizal Tahir. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama insyaAllah. Kami akan tunaikan lagu permintaan kita Rashidah Idi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM dari semasa ke semasa. Terima kasih dah drop komen dan juga perkongsian berkaitan dengan menu sarapan paginya hari tu. Nasi goreng engkah apa orang mana tek kicap cabi deh nyamannya dengan teh o panas. Terima kasih Rashidah Idi. Seterusnya, salam DJ Azimah kata Azlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi katanya. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen dan semestinya disertakan dengan emoticon. Sikit je emoticonnya hari tu. Biasanya 2-3 igit. Saya dah hal. Yang penting Azlan mengikuti siaran kita pagi tu. Terima kasih Azlan dah memeriahkan ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Sapian Podi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM katanya dan semua keluarga di Sri Aman. Dengan ucapan, semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Semoga ahli keluarga Sapian Podi yang berada di Sri Aman tu mendengar ucapannya. Bolehlah ahli keluarga Sapian Podi reply ucapannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih Sapian Podi dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.36 minit pagi. Sebelum kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi, kami nak warkan satu program yang mana program Sarawakku Sayang SKS bagi bagian Betong akan berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September bertempat di Komplek Sukan Betong. Anjuran kerajaan negeri ini, program ini menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat sehenti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan dan perkhidmatan digital. Program SKS itu merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Juga diadakan Malam Budaya Sarawak yang akan menampilkan persembahan daripada artis tempatan selain persembahan kebudayaan. Dan majlis perasmian oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijadual pada 25 September pada pukul 9 pagi. Ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS bagi bahagian Betong yang akan berlangsung selama 3 hari pada 25, 26 dan 27 September ini. Baik, 10.37 minit pagi. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Faizal Tahir yang berjudul Santai. Tapi kita berhibur dulu dengan Dayang Nur Faizah, Gerak Dulu.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

0: Paro 99.5 MHz.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan Anda. Aku

kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Induk Kanawit, terima kasih menonton dengan anda. Terima kasih Induk Kanawit. Teruskan setia bersama kami hari-hari 9.12 warna iharimu. Terima kasih. Seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat pagi juga kepada kita, Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi? Selamat bersiaran di Konti menerusi Spektra 9.12 pagi tu. Katanya cuaca di Selike cerah dan panas katanya. Salam hujung minggu DJ. Salam hujung minggu juga kepada kita, Rini Sabai. Terima kasih dah drop komen dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Seterusnya, Dolly Tommy ada ucapan selamat pagi Sabtu DJ. Katanya selamat pagi juga kepada kita, Dolly Tommy. Dolly Tommy mana lagi? Semoga diberkati Tuhan dan sihat sejahtera bahagia selalu. InsyaAllah, amin. Doa yang sama juga kepada kita, Dolly Tommy, dan juga semua pendengar kita di Sri Aman FM. Terima kasih Dolly Tommy. Induk Kenawit nyambut emoticon mini love dengan kami. Terima kasih. Barulah semangat dan berhibur. Terima kasih. Seterusnya, pendengar kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ Azimah. Katanya selamat pagi. Selamat menjalankan tugas katanya, dan salam ceria selalu Mendong. Hari kami dikelilingi sekarang untuk DJ katanya. Sia ada hal Mendong. Walau apapun juga cuaca kita, kita mesti tempuhi dengan tabah dan sabar. Yang penting kami sentiasa mendoakan semoga urusan kita orang di mana saja berada dipermudahkan. Terima kasih Brudi Muyang. Baik, 10.52 minit pagi. Kepada rakan-rakan kita yang belum lagi drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, masih lagi boleh drop komen kita orang. Kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk insyaAllah sekiranya ada, kami akan putarkan sepanjang kita bersiarkan dalam Spektra 9.12 warna iharimu. Baik, jom kita berhibur dulu sebelum kami menyambung kelak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Amir Jahari berjudul Kenangan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: MHz.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas

Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Diamant FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

11:06 pagi. Assalamualaikum. Salam Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.07 minit pagi. Ya, terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami dari awal pagi tadi sampailah ke saat itu. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sebelum saya nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak mewar-warkan berkaitan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang sedang berlangsung di 9 lokasi. Di 5 lokasi dah pun start program Rahmah Madani tu. Dah start hari marik dan berakhir hari tu. 5 lokasi tersebut adalah di Pasar Sebanika Keluarga Pusat, di Jet Siang, di Lubuk Hantu, Pasar Sebanika Keluarga Betong, Indai Mart Spao dan seterusnya Pasar Sebanika Keluarga Seratok. Dan 3 lokasi program jualan Rahmah Madani bergerak yang berlangsung hari ini di Dewan Meludam sehingga pukul 3 petang kelak, manakala di Dewan Skrang Lama Kelili. Dan lokasi yang ketiga, jualan Rahmah Madani yang berlangsung hari itu, Ajak, di Dewan Milinia Debak. Maaf. Dan 1 lokasi jualan Rahmah Madani bergerak yang akan berlangsung untuk hari ini dan esok, iaitu di Li Papa Hypermarket Sri Aman. Jadi kepada penduduk-penduduk sekitar di kawasan yang disebutkan tadi, marilah kita beramai-ramai memanfaatkan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong.

Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Indok Kenawit, Tok Nyamadah, selamat pagi. Katanya selamat pagi jiwa Indok Kenawit. Selamat bertugas dan salam hujung minggu DJ kesayangan kami. Katanya terima kasih Indok Kenawit. Indok Kenawit nyambung lagi. Ceria-ceria selalu. Spektra 912 Sri Aman FM warnai harimu. Cuaca cerah di Kenawit pagi tok. Katanya mok request lagu Iban, Don't Say Goodbye, nyanyian Eddie Pengrina. Buat sahabat Michael Bung, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serena Sendai, Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Rose Liao, Bibiana, Robina, Poli Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkah Kujam, Jamba Etul, Uncle Sergio Somarino, Michael Almi, James Anyau, Alex Deltabina, Stemma Stevi, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Keling Temawai, Alexis David Biju, Cecilia Melun Cecilia, Angelina Mieng, Roy Kuang, Putra Borneo, Tantari dan Mas Mira, Ibrahimat Akib, Jaitan Ace, Ahmad Suhaili, Biah-Biah. Buat semua DJ yang bertugas hari ini juga. DJ-DJ yang bersiarkan 9.30 minit pagi tadi. Dengan ucapan, semoga terhibur dan rindu-rindu selalu. Thank you my favorite DJ Bahati Azimah kesayangan, katanya. Terima kasih Indok Kenawit atas ucapannya. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan kita ya, kami akan tunaikan dari semasa ke semasa.

Seterusnya Biah-Biah dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bertugas, semoga kita sihat, insyaAllah, amin, dan selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar Seri Aman FM. Thank you, katanya. Sama-sama, terima kasih Biah-Biah dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Doa yang sama juga kembali kepada kita Biah-Biah. Thank you, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM. CMS Fred yang ada watching live dari Kuching, katanya selamat bersiaran DJ. Terima kasih juga kepada CMS Fred. Tumiem Virgo yang ada tu hadir Medan Wonogiri, katanya terima kasih Tumiem Virgo. Jaiton Ace dengan ucapan Assalamualaikum, katanya selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi, selamat bersiaran, katanya semoga sihat ceria selalu. Terima kasih Seri Aman FM, terbaik Seri Aman. Terima kasih Jaiton Ace dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Spektra 9-12, warnai harimu. Seterusnya, pendengar kita Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat pagi ceria DJ, buat sahabat di Seri Aman FM, ceria pagi, lagu DJ yang terindah hanyalah sementara nyanyian era Fazira. Terima kasih DJ Azimah, selamat bertugas, insyaAllah sekiranya ada lagu era Fazira ya, kami akan tunaikan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. Apa-apapun, terima kasih Asfian Mahyus. Seterusnya peringkat kita Khairul Ikhwan Samsudin Saleh. Nyaman, good morning DJ, semoga sihat-sihat selalu. Good morning to you too, Toke. Semoga sihat-sihat juga selalu kepada anda juga Khairul Ikhwan Samsudin Saleh dan juga kepada isterinya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang di dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin. Terima kasih Khairul Ikhwan Samsudin Saleh dah drop komen dan juga ucapan di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, 11.13 minit pagi ya. Sebelum saya nak putarkan lagu seterusnya untuk kita berhibur, kami nak war-warkan yang mana Betong menjadi tuan rumah Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak yang akan berlangsung selama 3 hari iaitu pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Sarawak, Dato' Jerual Rentap Jabu, sambutan tersebut akan melibatkan pelbagai aktiviti sukan dan program sampingan dengan kemuncak sambutan pada 17 Oktober. Menurut beliau, lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari sambutan tersebut, termasuk larian, futsal, bola sepak, badminton, pickleball, sepak takro dan bola jaring, selain pameran agensi serta penglibatan usahawan belia. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pelaksana HSN 2026 peringkat negeri Sarawak di Pejabat Residen bahagian Betong pada Khamis lepas. Dato' Jerual turut berkongsi pelaksanaan HSN peringkat Sarawak ditetapkan seminggu selepas tarikh sambutan peringkat kebangsaan yang jatuh pada 10 Oktober 2026 bagi memberi laluan kepada sambutan hari jadi yang dipertua negeri Sarawak. Jadi di situ pun hanya madah jua HSN 2026 peringkat Sarawak akan berpusat di Dewan Panglima Rentap Betong dengan acara teras merangkumi majlis perasmian HSN 2026 peringkat negeri Sarawak, larian Ria Madani 2 km dan berjalan Ria Madani 2 km. Dan sasaran untuk sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak tu adalah kira-kira 21,000 penyertaan. Ayuh warga-warga Simanggang, Betong dan sekitarnya, jog down tarikh-tarikh untuk kita sama-sama memeriahkan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak.

0: Baik, 11.15, 11.16 minit pagi dah. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Tomok berjudul Larut. Tapi kita dengarkan dulu Stacey Menyala.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Paro 99.5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, dikongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.31 minit tengah hari. Seterusnya, solat fardu asar pukul 3.31 minit petang. Dan solat fardu maghrib pukul 6.33 minit petang. Seterusnya, solat fardu isyak pukul 7.42 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.17 minit pagi dan syuruk pukul 6.25 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

11.50 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warna Iharimu edisi 19 September 2026. Terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Seri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 12 tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di dalam kenderaan. Selamat menjamu selera. Baik, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Manakala yang dalam kenderaan menuju ke destinasi, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, saya lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan anda yang padu itu setiap hari menemani kami penyampai-penyampai radio bersiaran setiap hari. Terima kasih banyak-banyak. Baik, insyaAllah esok hari kita akan bersua kembali dalam jam dan waktu yang sama. Jangan lupa janji temu kita esok hari. Okay guys. Baik, selepas ini

0: Kerana 12 Warna'i Harimu edisi 19 September 2026 dengan lagu dendangan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Adik Govinda berjudul Menamakanmu Cinta. Baik, saya Azim, terima kasih mengundur diri. InsyaAllah esok hari kita bersua kembali dalam jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
6: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Suci Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Spau 99.5 MHz

Dia pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6, 19, 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kali 8 stesen merekod kebacaan indeks pengamah angin API kategori dan manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Serian merekod kebacaan pemadu tinggi enyak 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai merekod baca bak kategori jalan enyak Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah hagi dalam mansi sektor perubatu. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kujian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu nyadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden. Penyulut teknologi baka PET CT ngau peng imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia sebis perubat manyuh macam penyakit kronik. Ia megat nyemata madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya ia nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri itu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai ti mana hagi. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke perkaranya maya malam gala konferen perubat nuklear nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet dari 11 buah menua kemas lumba C2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepamanjai atur lumbanya. Menteri Nembiak Lumba Engkau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sidak di Sarawak. Penyampau atlet yang masuk Lumba C 2027 di Sarawak di pelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Engkau Main Sarawak dekat nyadi palan timuna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari orang dagang. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Engkau Main ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak dikemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikena nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau lumba C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensia manyuah di serata dunia. Pengawal ngagak palan komuniti bidayuh keberungkus 18 juta ringgit babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinep madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pembesar 582 meter persegi dipejalai ke oleh UPIS Council
pelilih bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tuju dikenyedia ke palan menyeguna ti lantang serta kondusif endur peranak di genturung pendiau dia berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai menteri perengkap pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas pejalai projeknya kemari. Penemuannya dikenan tentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembu gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ya tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Santa, Binali Hari, Kadalamay, and Marilang Malam.
1: Y
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Menjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak Benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekang rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak akan datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semai oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan pak dalam gambar. Pak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereta kita. Ya alai, tanya si lihat dulu pak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedak penerang, berkawan gau sekedak isu, tau ke topik kedikerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninjang hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.
5: Dum, makai.
6: Ah, lagi meh.
5: Dum, beli garam ngai kedai dulu Nuan Lai.
6: Oh, sekejap dulu Nai.
5: Dum, manuaknya beri makan dulu.
6: Lagi meh Nai, lagi kiruh narku tu.
5: Dum.
6: Indai, Dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi Nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu Nai?
5: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segulai sejalan gau kami ngelah tengah hari kita yang kebiar hari 6 bakal selama berjam ke terubah ya randau minggu tu ya. Bulan gau pengeluar program kita kebuka gau 5 bengkas station okay, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Gau Limbang. Kita ngaga Miri. Hello Miri.
8: Halo yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita managari di Bandara Miri, panas tengah hari tu yo. Nuan dah.
7: Berita mana yo tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yo.
8: Agak bersebun ah. Di Miri kira ke nyau mana gaya sebun nyau kurang munyi ke berita tadi pan 60 lebih aja dah. Laban 2-3 hari itu bisa hujan di Miri dah.
7: Banyak minyak yo.
8: Iya.
7: Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita Yun.
9: Mana?
7: Okey. Gary Dayan.
9: Kak madah bersebun. Bersebun kami di tok. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisi hujan tang. Nemu datai baru gak ya. Sebun mak di tok. Labak ko kita di balat gi babak ko.
7: Kami serinya asai ko tersari aja pada ku temanah deh.
8: Peluangnya muarim Malaysia aja nih.
7: Amat terang pulai lebih ke gawat malamnya deh, terang bekas selama deh api nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lakukan hati kali dan ini pagi ni mendak nadai namanya maka kebula. Okay, okay, kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello, selamat tengah hari.
8: tim sebuah baron ya.
10: Aw tang tim sarinya deh bisa berubah bisa duit ko ino darah ngau ku dito mereka selamat tengah hari dua meyang agak belayo.
11: Hai hai selamat tengah hari.
7: Aw lagi mehner puang bala pertikal ya intan ya.
10: Aw ya pada kediri empos dua nama setuai.
7: Hari hari ini sedoi do pada kerama.
11: Aku Elizabeth An Alban dari UMS.
7: UMS.
11: Hmm.
7: Oh, ini kita bawa menuan. Ada nama UMS nama.
11: University Malaysia Sabah.
7: Okay.
8: Pan aja kau Sabah.
7: Iya.
11: Yeah. Aku Christy Gading anak jenis dari University Politeknik Malaysia.
7: Okay.
10: Ya, maka kami tiga hari sibuk.
7: Lama sudah intern ba RTM dek?
11: Lebih kurang 3 bulan kenyal lah.
7: 3 bulan.
10: Tuh, nyu kambis dah.
11: Oh, kambis.
10: Nee, baru kumai sedua ya kenyam kami baru ngayan ke dek, ngai ke lama kita ngini ya.
7: Betul. Dalam menyemanya orang kenggau sedua di belajar ba RTM dia intern praktikal ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke? Tahu ke Margarita ke ni?
11: Bela imun pedak kau.
10: Nah, tak ajar lainnya. Lepas yang ketawa deh.
7: Kedua, kena getil. Ini tak meri jawapan bagainya. Okey, lagi nundik sedoi baru. Kita ingat guys Suraman dulu. Hello Suraman. Ini bersebut lah Sian. Kira-kira bersebut di Suraman eh. Betul.
12: Sedari luban tu ke? Bagi mereka mesti
10: buat. Sari tau kena wet juara insian nak muar ini.
12: Kali ini yang ratai ini.
10: Nah, nak bawa aku. Kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nyak nikik dengan 182. Nanti kita mendak ranking ya pagi itu deh. Hari Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawaknya. 182 kena wet.
12: Ya. Yeah.
10: Nya ka ko ye na gemlong yang munyi kenuan ada
12: insian. Oh my god ya dadara. Lama nuta itu ada bae. Oh ada bae angin ada bakati kita ya maka dang yang ngua ge ana dara.
7: Betul.
10: Betul. Ta ma angin nemu na ga mansa sida serikai nyena ga dia na.
12: Heeh.
10: Nya ke bintang ngua julau nyu sangkai de kenawi.
12: Positif aja malah bang kenawi yang kanya. Tanya ge de dara.
10: Awak. Angai nampak menuang ku dito ke ya.
7: Dah lah tetagang ke gaya pupur angin meh neh.
12: Ya.
7: Sebab kita ikut kena pansa angin lelengau menyanyi lah tagang. Hama dini hari ikan lelengau. Lelengau.
10: Amai. Pama bayar dah jangkau.
7: Kita ngegay limbang dulu. Rumah irama kita ya, Duam.
13: Halo. Selamat tengah hari, Eme. Berita tu, mana? Mana? Bagus selama gaya hari kita munyi ke kita sebuat tadi bisa gampir sebuan mimit munyi ke berita di bacaan tadi Limbang tu nyo udah nurun kira berapa tadi naik
7: di Limbang tadi jalan pembersih Adam
13: nemu niki nemu nurun gua tadi tu laban ngai nak nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup dianti kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbang nya pesta Limbang. Segi mayuh mensia ke datai benda mengerami pesta Limbang tu kemarin.
7: Iya.
13: Kau sari tu pun lagi di belabuah lagi dibuka.
7: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat rundown minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lisia. Boleh ngau dara bajak kita intern Weko Elizabeth ngau Christy.
10: Oh, dia baik kuang gaya peningau pemegang gaya DJ Dua Mas Dua. Apa mama? Dua 3 jam tu bisa kaban kita.
7: Iya.
10: Oh, ngomong ino dara. Oh, okay, jadi perkara minggu tu tak ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawa ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama bela udah kala nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara tau ke HNN. Tok Siti hari inisiatif nasional ngambil kuliah jadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerinduk ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai ape megang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada henti kita pada Hari Suka Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab-bab serta menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya megak aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Suka Negara atau ke HNN untuk diatur ya. Jadi aku ngelansak mimit sebeda mending ke penemu hari bala pengelola program kebukai dia ada maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebusukan mina 40% saja au cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari menua bukai ambil kebanding baka hari menua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita mendak 40% bak menua kita Malaysia di Tok Mimit ngujuang ke dia opis Menteri Pengerai Menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita di Tok mayuh ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis lalu megak pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding ngau rakyat bak menua buka ya. Jadinya meh Siti aku buat ya Hari Suka Negara Tok diatur perintah ba menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke dasuan nuan nangkan ke tu?
14: Bekau ngau Hari Sukan Negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah ya, Hari Sukan Negara. Jadi kati penemuan DJ Hari YFM Limbang.
13: Okey, terima kasih Lucia tu sudah ngeluar ke topik tu ngau Elis ne, Elis enten yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang kai kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal ngau sejarah anti nitih ke Lucia tu tadi sejarah Hari Sukan Negara. Inya Hari Sukan Negara HSN. Ketua degaga kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Dato' Sri Najib Tun Razak. Jadi pihak mega pengawal tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10 bulan
10: ya,
13: depan.
10: Ya bulan baru.
13: Jadi
10: ya.
13: Bulan baru. Jadi ba edisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk Malaysia Board of Records Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sari Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lomba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kengau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketu ketegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit physical atau ke perhat. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Sukan Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
14: Terima kasih Hari DJ YFM Limbang.
10: Oh nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne Dom.
13: Ya.
10: Oh, okey.
14: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
12: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi adaran? Siapa tu tadi memang?
14: Christy.
12: Oh Christy. Selamat tengah hari Christy. Okay, jadi terus angkat kami pas Sri Aman itu na.
13: Aw anti gede.
12: Aw na dah ikut salah juga anti. Tak sih gaya gede. Aw. Okay, jadi, okay, jadi, Oh, kita terus gagai tujuh ne. Nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninga kena kita nambah ke penemu mensia mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak atau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap bengkah tai kreator lebih geba ari lumak ngomayen tu tadi ndang diatur kita nak lihat tu siko ja tu tadi ente mayen tu tadi ente ya betim kita akan menang jadi kawal tu pepado ya berguna lah nanti kita akan menang ne tapa tu tadi Christine lalu
10: ya kita ke pasike tu lagi ya. Mesti ngumpet mana kawal kita ini no
12: ya betul setiap wira wanita ni mualah ne
10: ya.
12: Lalu ya ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh siku-siku kita ini. Lalu ya keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua lebih lagi bab kara ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan ngelumba ne. Lalu pihak mega ya kelima tu tadi tu pemadu ya berguna lah ya bak kita ke nang orang ke ngemeran ke pengawal lumba ngemain tu merek pengiktirafan ngekai sidak ke landiak serta udah ngamik bagi bak pengawal lumba ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama gitu tadi Dara Lucia piam ga Kristi ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menua betuang tu patut dia termegah hati laban bak tahun tu bagi menua betuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawal tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itik aktiviti ia ke tau di pasuak lebih lagi orang ke diau di betung ngau semua kita ke diau di strata menua Sarawak ne jadinya ku Siti Ari berita ke cukup mana lebih lagi berserima ngau pengrami hari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu bab peringkat negeri Sarawak bagi menua betung udah dipilih andur ngatur pengrami tu jadi kira kira ke nyak sarak kami hari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam Gadara Lucia nyari pulau baru ni kita tiga hari ane.
10: Ya, kadang nuan jemput hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne. Ngau bala pelinga kita lah. Ke pemandu di kerindu aku ku bisa medak bala raban komite tu sidanya bisa nyedia kemain tu ku selipar.
12: Oh, pamuk selipar ke kita ane.
10: Bukannya ke? Ayam ya, selipanya tukok kita ena ngaji selipa ke duit ke depan yang kita tikau selipa aku kita pambuat selipanya.
12: Pambuat selipa, nanti kami pambuat selipa.
13: Tikau selipa, nanti kepala yang di nama tu senang di paham. Mau tikau selipa nanti kami di tu.
12: Timpo selipa tau mah. Nama ya selipa dek keberberatnya keliak dek kita kan kami yang kena selipa kebansai ketenyaknya dek. Nama kena selipanya.
7: Kami handsome kelihat kami gangau mainnya main segitiga.
13: Segitiga bermuda.
10: Ngarap aku bisa main asy yang bisa tenadai daripada aku beria minat main kene ke kita ke namanya kena tali getehnya kita melipat dia nah nemu ta mainnya kene.
12: Nemu kate mainnya sepadara.
9: 0 point.
12: Oh, 0 point. 0 point. Ya
10: bunyi ke MA ini kita nak nemu ta 0 point.
9: Nak dapat ge ke kejuak dia tu.
10: Oh, nadainya. Berdia
12: main selingkot bisa madara. Nah, batu seremannya.
10: Ya, bisa.
12: Maya selingkuh, main ketik kelianya. Nampaknya ada tanah dah yang mau saya ku.
10: Tanya. Sitek lagi ke ban umur tiga tadi nama ke penemu berkawal ngau pengawal lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok tadi daran tik tengau belumak bala peninga kita nemu andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pemegas sport kita de ante bakal ko nadai ule ngau ora Belanda biar tin tadi dengai main sengkayu main tukok selipanya me dudu de hari utet kita ke ngau ora lumak kita dia kita nemu oh aku leh ngau pi kebol aku boleh ngau berbinten teh kenyat eh.
12: Kadang-kadang tu darah tadi darah kita nak kalau meda ambil ke bandi yang main namanya tadi ne. Pika ballnya tadi. Nah kalau aku main tau, tante aku kak main tau. Uliah ke aku belajar main tau. Jadi bermain nama tau. Uliah ke kita belajar lumak ke baru ni darah.
10: Betulnya kira ke di kumai orang kena jago tunai jah atau peringan yang ngamai hati deh main orang udah tua ya leban namanya dua net ya baru adanya yang pokotnya mitnya.
12: Angkat tu angkat tu ia katanya tu dah rasukan eka warga emas tu angkat uliah kita kini uliah
10: kita semua ni kemai tu warga emas yo uliah doa yo nya tu apa dawa saya kau nak
7: kami lagi cergas pun
8: ngeneng pickleball nya deh lebuh kami ke berjadi court pickleball kami ngimai opis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato Sebastian Ting deh. Ya, ada sejarah pickleball tu berengkah hari miri ko ya. Di Malaysia nya.
10: Ate ame sampai meda urang ke nyebutnya main pickleball ngan.
12: Ate bisa video. Bisa video lah baru. Bisa
10: share lah.
12: Iyalah untuk bukti
10: kita. Boleh lah nyadi stiker.
8: Oi. Okay, moyen dulu ni yo lagi.
7: Oh, sabar dulu.
10: Ego na sejarah harinya tau dia nak main.
7: Nunku dia rintai magang ni tu yo lagi nyebut
12: ya nyam kau
8: lagi memang sabar dah lo
10: ah oh seru ada main nama sedua ada ke baru ada kemarin dia rindu ke main nama Kristi ya nang igak ya
14: aku sebab suai main pingpong
10: pingpong dia tahu deh
14: dia tahu main badminton aja we
10: oke uli sendiri patuang kita ke licauinya minyak patuang gede deh tanya ile
14: main batu seremban.
10: Ya. Apo? Banyak batu seremban. Mau main baru tu batu seremban. Saya nak ada tu yang nanya nak.
7: Main selingkuh. Ya, sudah batu ada sukan dia ambil ni.
14: Oh, bisa ya main gua juga.
10: Main selingkuh kita dia nak apa sampai ya?
14: Oh, bersabar. Selalu main basikal.
10: Oh, main basikal.
14: Ja, belano orang.
10: Oh,
14: udah fun run din.
8: Jadi bawa bukit, bawa kundasang.
14: Nah, dah Eropah Belanda pun kena
10: aman, nama kau Belanda pun kena sel. Nama pengawal dia dari sama.
7: Ngambil angin, ngambil angin.
14: Selalu dia orang bisa event Belanda fun run, selalu orang food run, Belanda sampai makai.
10: Oh,
7: ya. Ya kan jadi punya. Ya Belanda lo makai dia nah.
14: Belanda dia bisa certain station sidak akan ngetu makai dia, dia sambung baru Belanda. Nanti kuno dia.
7: Nanya ni kita pakai Belanda ni.
10: Nulis. Aku juga sengaja sport lah banyak. Nama marai, wajib perlu kini ya.
8: Sebenarnya ini ada sebab sumpel acau.
7: Oh,
8: kalau ingat
7: jawabannya
8: dia. Oh, sudah makanannya terus mana sumpel acau.
7: Ya.
10: Ini acau. Apa acau si buah kedai?
7: Ya. Kalau sudah melayu, badannya senak nih, senak perut kesudah.
10: Oh, nanti kita sebuat asai ku ngau bakal run sambil nama kita ke Makai tadi Delis. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja. Nah, angkat.
14: Nanti ku ngau pun aku Makai dia aja. Ngau urup lah nak baru.
7: Ya.
10: Oh, udah tau kini kita Delis.
14: Jadi kedengar aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemayang hari sukan kita dekat diatur. Engkau bisa sekedak bala peninggal kita berada nemu kemayang hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tu. Kati penemuan YFM Mari Bintulu.
15: Okey, terima kasih mau. Jadi
10: nanti sikok mau.
15: Bengar tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
10: Anak lalu nya umur yon.
15: Anak lalu ya. Okey, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 ke dekat datai lalu ya diatur. Serentak Pak Selampur Menua Malaysia. Jadi Hari Sukan Negara Renggat Menua Malaysia dekat diatur Pak Pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN berbulan dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari Sukan negara mega berenggak benua Malaysia dekat diatur mayuh program berengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau kerambai jakok ya teknologi digital ni patutnya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program maya tu baka pelanda tau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu maya SSN Renggat Menua Malaysia dia menteri besar menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7:30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 rakyat 5.3 juta rakyat bak menua Malaysia angau ngambil bagi bak tiap bengkah lombak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nyak tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur kita mega boleh medak atau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan dia sida mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bahkan ti bintulu tok tadi kita tahu ngelawak kia atau ke scan QR bak namanya ambil ke penemu tak kemuliah ke penerang berkawal dengan sukan ke dekat diatur bagi menua Bintulu hanya tadi Cia hari Bintulu
10: ya jadi terima kasih hangkai Nuan Yon Ba Bintulu retinya tadi laban utai to diatur serentak 10 hari bulan 10 2026 bak menua Malaysia nya kita medak penyampau ya aku dah register tonggong ambil pagi 5.3 juta mayanya ilah nah onde kita sampai atau namanya munye koyon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalai kita tahu Kristi udah tahu
7: nyonya lepak randau kita bersibu Tolisia Elizabeth gau Kristi nih
10: Elizabeth nada nama Elizabeth
7: oh Elise
10: Amat itu siapa murah berserangan mati dengannya Elizabeth nih.
7: Salah sebut me.
10: Napa tu salah ya? Nyaut okay. Batinya mempan sama mulut. Salah
8: sebut tadi.
7: Iya.
13: Kendolong tu sudah silap.
7: Kau. Kau jangan
13: tolong tidak silap.
7: Nyo nyo lepak. Kau kamu.
8: Elizabeth gayo.
7: Air kopi kita nyo celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Kristi ngau Elis dah ngiga lagu. Aku jadi ingat ke nama judul lagu kebisi gelas berintainya yo. Lagu jadi aman. Nama judul
10: dah. Oh, anak kita masih yang kesedah ayak deh lagu Elis.
13: Lagu gelas berintai.
7: Lagu judul nama mana benda aku ingat ke judul lah.
13: Bisa maswat lagu.
7: Eh, gelas berintainya lagu jadi amannya nama judul lah.
10: Tiga dulu, meh.
7: Nah, ada pekuci yang ingin orang sibuk nebah. Aku nak ingat ke judul lah.
8: Ngeri-ngeri yang nebahnya, yo.
12: Nama mimpi yang ingat kaku, nya lagu.
7: Nama lagu, eh?
12: Nama mimpi yang ingat kaku.
7: Okay, tajam pemanju gelas berintai ke.
12: Ya, nya, meh. Lagunya, meh.
13: Renta jugitnya.
10: Renta jugitnya. Renta tajuk ayahnya leka lagu gelah berintai.
7: kami kucing sudah nebahnya meminta kasih kita sibu. Lalu pesan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
8: Anda yang ngayak ke sedua Elis, sedua Kristi ya. Abang, kayak.
7: Ini dah kami tunggu nanti ya.
10: Nah, ada lagunya. Nah, boleh layan merindah hati orang tua. Maka ayah-ayah dua adanya Elis Kristi. Nah, lagu kita empom ya. Kita bisa playlist. Nah. Okey, kita mengadu dulu. Namanya RMT kita.

0: Anjay, lagunya nih ya. Nada mimpi kagila Indo, kaya Kristi, Elias.
1: Ya. Pengindo nak bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Kau jago, bukannya mati nak tenemu nih Kristi.
2: Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ RAY FM Miri. Jadi sekedar bala peningah sari tau kak nemu bak dini hari sukan negara 2026 tau dekat diatur ni teh kemenua ni.
3: Terima kasih siapa ke tanya tau. Merek tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dah ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah tadi lah. Oh. Sikot dah.
4: Untuk aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif ah.
4: Ya.
3: Oh, harap kedua yang muncul mu dah tadi lah dah. Okay, pulang lagi tanya kian sedua dah tahu. Okay.
4: Tahu ke
3: terus ngantik ke combo aja.
2: Oh, ngantik combo aja.
0: Kamu udah memutung baju kebaya kan kau sendiri.
3: Udah memutung baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai berkombo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang ada orang ino tu mayuh gitu nyata. Jadi itu kita semua mak bela berarti itu siapa orang ke pemadu mayuh obvious di Malaysia ino kelah laki ini ngah kepesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak

0: itu ungkup dirimpu diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku Marina Jara ngau YFM Miri.
1: Ya, terima kasih Marina Jara. Jadi nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngau Indo ni kemayu hage atau ni teh ke data Reupis Menteri Pengerai. Orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese tu yo 15% tidak kena bisa 20.6%. Lalu obesity edaman tu apa perawat dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun yo
2: ya
1: lelaki di tahun itu ke report 38.2 Indo 60.2 nya. Siapa ke tanya ke retinya.
3: Ada report na guna 2015 dia tahu 2026.
1: 2026 nya kan nyoma yo age dia tahu.
2: Ya baru mai maju ke mua ni yo.
1: Iya.
3: Ngai. Nas tu jo na.
1: Nah nyadi.
4: Nah kita kaum kita itu cia.
3: Nah kaum kita ini oke ga.
1: Jadi itu apa tek dia tanya tadi dek ba dini hari Sukan Negara 2026 dekat dia tu orang yang kabala peninga bisik hati ka ngau ngambil bagi ko ngenang di sebrainya dulu jadi ba ke terubah tu ba TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninga ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ketikas nasional atau kebangsaan di Selangor ba dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nya Mesramo ke Masik sama 10 pagi di perlis ba pekarangan Kangar Jayamo Kangar 8 pagi berengkah di Negeri Sembilan ba kompleks belia dan sukan Negeri Sembilan Parway 8 pagi di Kelantan ba Yon Mall Kota Baharu 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani 8 pagi lalu di Melaka ba kompleks belia dan sukan Negeri Melaka Ayer Kroh ya jadi jamnya 8 pagi lalu ke Sabah ba Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngaji pada yang terus siapa ke belajar dan tadi Kristi ke Elis Elis.
4: Elis Elis.
1: Kalau ngaji pada yang terus non Elis.
4: Jauh jauh boleh tahan lah jauh.
1: Berau kalau ke aw.
4: Berau.
3: Ada jalan lain aku deh.
4: Ada jalan lain.
1: Ni nombor ke kaisar saya semua orang. Lalu bawa Pulau Pinang bawa kompleks sukan dan rekreasi jalan Betik Bukit Mertajam pukul 8 pagi Johor Tuan bawa Tuanku Mahkota Ismail Youth Centre Iskandar Puteri 8 pagi lalu bawa wilayah Persekutuan Labuan bawa kompleks sukan laut antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak kompleks belia dan sukan negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang kompleks belia dan sukan negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 17 hari bulan 10 di Sarawak aja nak sebakang abah menua buka ya 8 pagi betulnya tadi Insen 17 hari bulan 10
3: ya 17 ya, hari
4: betul
3: 10. Lepas dia tu rengat menua Sarawak sekali.
1: Nya meh palan dini lain nong atau hari sukan negara 2026 tu. Okey, boleh baru kita basi bu dia.
4: Kena kedinga aku, mayu kategori sida aku lengau ngambil bagi ke betiap berengkah lumba ke bisi dia tu ngerumah ngau hari sukan negara tu. Kati DJ boleh kongsi ke kategori ke bisi dia tu rumah hari sukan negara tu ilah.
3: DJ siapa password eh?
4: Oh. Sorry DJ.
3: Nah, lanjut sama baru kemiring.
4: Ragai DJ.
1: Sebuahnya boleh abang nyambung baru boleh ya. Tadi ni yo.
2: Ya. Aku sih nganti abangnya lama nganti 56 minit dah nganti.
3: Tanya, nama kita Kristi benuang namanya Google gama kita tiga. Dom DJ-nya mak aku bisa buat bisa aku gigak dia nama ini. Si kau kena apa raya?
2: Nah, dari kami ngelawat dia lagi menawa Facebook kami. Benar kebelian.
3: Kan mau orang minta kan apa yang kau ya?
4: Si kau akan miring apa ikan?

0: Mayang.
1: Kan dia apa Mayang suba.
2: Iya.
1: Baranda urwai suba apa Mayang.
3: Ah, bali Mayang de daro.
0: Ya, bali Mayangnya, apa no, nya apa no. Anang ana te prasa lah sida beri dia sige mata rempotnya.
1: Maka orangnya magame ne kode Elis ngau Kristi. Okey, boleh kena kenyadai mentai ya. Okey, bujang subah.
3: Kau ya, nyamunya nyawanya sih. Gak, ane yang kakak muteh dah kayak bisa pernah cetak nyala lah. Munyi nyawa aja sih. Gak,
1: kalau
2: kena. Oh, nanti, nanti kami yang muteh. Amat kalau besar tau deh.
4: Dengar deh dom. Woi, nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua kapan tu belajar?
1: Amat. Nanti
2: rendang deh.
1: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya.
2: Sudah sudah
4: pas. Bila kuliah.
3: Pokoknya cetak nyala untuk mu dua ada pulang negara ya.
1: Psycho sedua ya. Psycho ibu sedua nya nya. Iya. Elis ngau tanya Kristi ya.
4: Sigara ya.
1: Nah, lah nak ibu lah sedua madah ke bekeni. Ya poin ini yo.
4: Kurang dah kalah poin yo.
1: Aw ate aja.
0: Nah ento banget tadi psikonya ada darah ka mamat deh.
3: Nah, dai. Ta mamat ya. Ya, ni pun di seko.
4: Kayak ente bakal cerita kenalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
3: Okay, nemu ngumula ke kamera lagi tanya Elis.
4: Okay.
5: Oh, kita boleh baru. Ngagai
3: ke apa Ryan di Kuching.
5: Ya. Oh, perayaan di Kuching. Perayaan di Kuching. Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari suka negara tu ila.
4: Aku mena
1: hari sukotnya broadcasting salahnya buat apa perayaannya dah.
4: Iya.
1: Ini kan aneh diajar orang negatif
5: mulai
1: belajar dah.
5: Apa ayun? Apa ayun?
4: Okey, bak kategori kebisik disediakan enggak opini kamanyo enggak kita hanya lagi ninga kami atau baru muka radio. Jadi kategori ke bisi disediakan untuk sidak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas. Jadi warga veteran tu 40 untuk ke 60 tahun. Rakan muda 13 untuk ke 29 tahun. Engau orang bandar rindu engau anambi amit. Jadi tebal lagi. Nanti kita mendaknya maya hari suka negara tahun tu. Pengawak ke bisi diatur sekedar area ke udah dirintai ke. Di sebetar di begak. Enya fun run. Fun walk. Pembiak bisi pengawak lumba bersikal. Jadi di benua betung. Disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan. Engau program bukai ke disedia ke ke pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung. Nitiah ke penerang hari Sapi Menteri yang membiak lumba enggak pemansang orang dagang yang Datuk Garrett Rentap Jabu yang patah programnya ilak sidak naga ke bisi 21,000 ikut mencari menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu. Jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke menyuah bengkah program untuk pia menyuah serak rakyat di menurut kita Sarawak itu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main untuk beraban dan biak engkau apa indai pia megak suka neka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau suka neka warga emas tidak nemulah ni bagi main KZC dia ke ungkup sidaya. Okey, main asal malam kita bunyi ke sudah disebut tadi mesti mengga di main ianya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engau main-main kebukailah batak tali semuanya mesti magang. Silik daripada kita buat foto rasmi Hari Sukan Negara.my. Pulau baru ngagai bala nak di Sibu. Engau Makcik Lucia. Terima kasih.
3: Oh, kenyam dia ngagak kau na. Oh, nak boleh nganu na laban dia bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah. Oh, terima kasih ya ngagai DJMA Bakucing. Jadi kepenuhi hari kami tiga namanya pada dalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ngau ramai jakau tau ke tema rasmi keudah dikena berengkah hari HSN tau diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai jakau ke dikena mainnya subak ianya menuju negara bersukan tu yang mainnya ada hashtag na. Lalu pada 2016 bersama ke arah negara bersukan, 2017 negaraku, negara bersukan. Budanya tahun 2018 Cergas Bersama mainnya berengkah dengan hashtag ianya hashtag HSN 2018. 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 6-19 ngau tema sebulan Sporting Nation. Jadi 2020 nadai HSN ketika COVID-19. Budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online toko hybrid mainnya. Lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif. Lalu barengat sekolah mega sihat aktif ceria. 2023 hashtag Fit Malaysia. 2014 Cergas Bersama. 2025 Malaysia aktif. Lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Saritok. Ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya, lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya. Jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai Jakob ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil ke utai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu. Nah tumu kita ngatur ranau tu. Oh, okay, MA dukun boleh baru okay. Kedua.
4: Bisi kabarnya tadi. Oh, MA ke kia lagu gelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata. Judul ya yo.
1: Bisa bolehnya dia dia yo.
4: Oh, bisi orang beri info tadi yo. Bisi bak sistem.
1: Oh, nya tebah dia me.
4: Oh, tebah me sudah tu.
3: Berinya gerembung kita.
4: Kena aku merindang dom rumah irama you di miri enggak merindang hati kumpul bak kucing
1: nanti nak igat e beta meo lagunya nyacon ge
4: lagi ku ngigayo jadi amandah megai makrupun ge jadi ge yo enggak kasak ge lagi lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live.
1: Oh okey okey
4: udah udah ne udah dom.
2: Udah lah aku.
1: Aku tu buka bak.
4: Lepas aku tunggu dibuka tak? Lalu benda boleh buka aku.
2: Oh, kejap lah.
4: Okay, FB kedai. Nanti udah live lagi. Baru kita tanya lah. Udah ya, Neh?
1: Ngenon dia udah kacet kena tak ada, yo.
4: Aku, lepas aku mendak bak YouTube tu udah. Tang bak FB. Bisa menawar FB bak konti tu, yo.
2: Tapi itu lagi tulis testing tu, itu.
4: Testing?
1: Engkau tu ayas ke minggu yang kemarin, yo.
4: Gambar-gambar kita aja, ya.
2: Gambar-gambar kita nya tapi nya testing nadai nadai papa.
4: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru?
2: Ya, udah.
4: Okey. Lagu kena merindang hati kita tiga tu yo pemajik nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Charles Duncan yang langung ke PSR itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa insian?
1: Berdoa aku pia.
2: Tak bisa yo.
1: Oh, okey, okey, okey, sekejap. Oh. Nggak ada masalahnya.
0: Ya, sedua ada yo berdoa yang yo.
2: Aku berdoa apa yo?
0: Ya.
1: Oh my god. Oh my god.
3: Nama mula
0: mula saya menyiang yang dah.
2: Hari ini pernah saya. Hari
0: ini pernah saya. Anak gue pengiga hari ini bunyi. Hari ini sibuk bunyi. Balat nak kesuai.
3: Ini kita coba. Sibu.
0: Oh, Lucia. hari sibuk tu nya. Padam sibuk nanti menyiangin. Nyemunyi ke duduk abad speedboard batik si jendela. Oh, Lucia, dah?
3: Speedboard dia.
0: Awak lah.
3: Nak nyamuk, Lucia.
2: Labannya tadi udah tanya, udah berjaya kita ke lelaki dia, yo.
0: Ya. Mimik dah ke kena tangkap karan tadi, ni, yo.
2: Kuirau ke tali karannya suat dia tadi, ni, yo.
0: Awak lah.
2: Atau ini darah hari resibo, ni, yo. Ni Kristi yang kajari, ni.
1: Oh, nyak.
0: Oh. Menung agai pulau gaya kita tu biasa dah sibu.
1: Menung lepas perias agai pasien kian deh.
0: Ya. Ni bagi Elis, ni bagi sibu. Sibu. Ni bagi.
2: Oh, balam yang menyanyi. Elis ni apa?
0: Oh, jangka aku sedang pun mixer ni mesti problem yo. Awak. Ya, cuma matanya.
3: Mata mana?
0: Elis. Oh, ya kespiannya Kristi.
3: Dalam. Dalam jago guys dua dia.
1: Besai bunga ya, besai syarat. bunga rose sebab denya nya besai mainnya. Kristi. Mana nak bunganya Kristi? Au.
0: Boleh nyawa dia.
3: Boleh nyawa.
0: Si menanggol ba si tempo mixer di konti au.
1: Okay, nang awak ga kita terus no pemutus gane.
2: Pemutus dulu yo.
0: Au. Bisi 12 pemikir kita yang ke minggunya kemari, minggu special. Kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Nyalang. Ini rumah bagi angin tu hari Malaysia. Kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemari, minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belaga pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Perihnya yo.
2: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
2: Awak. Itu kini.
1: Kau minta untuk rempoh.
2: Bisa balat tu. Itu kini awak.
1: Sama pagi
4: mac. Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa rempoh mac.
1: Kita. Sirap lor.
5: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
6: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu ini kemari. Ya, okey.
3: Boleh dengar kami MA?
2: Oh, dah datang bahawa penyangka ini ada untuk Mansari buat lagi kita ni.
4: Yang tak ada ketulahannya, yo.
2: Asa nebah lagu, nge nebah lagu tadi, yo.
4: Sebenarnya kita ingin buat ke... Laban minggu ini kemarin kita berumban ngejam deh. Pak Ega sempat break. Terima kasih ke Ngagia Balas, penaja-penaja atau ke orang, ke sponsor kita. Catat Kenyalang yang spesial minggu ini kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ngepis reka banyak di kena di dulu gini yo.
2: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
4: Ya.
3: Ah, nasi kemerahan nak gagaku na.
2: Oh. Oh, sedua ya, macam tahu meh.
4: Oh, neng neng agak derena nemu kura-kura dalam perahu.
2: Iya.
4: Baca dia, minta japa magai trofi ya.
3: Oh, tahun tu je pihak yang nada bercura aku ni. Reti tenang ngepit minat bapak penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut bala pemakit minggu yang kemarin. Nah,
4: ya, ngepit. Nak pangsut hari nak kena kuarantin.
3: Oh, nak kena kuarantin. Minat ya bapak penduduk ke penudi lah.
2: Nih, ngepit tetap ngepit.
4: Ya.
3: Nggak nyari ngepit ngau tanya ngau nak ngepit kat sebakar. Kena yuan. Ngepitnya lu kurin tenyanya lu di kurintin to nak kurintin
4: belak maneh magang 12 iko sidang minggu ini kemarin belak belak maneh magang ada jauh ga poin ada ya tu sehati ga in ke yo ngai nentu ke siapa juara lu mendua ngap penuh-penuh kebuka ini yo
3: teng teja pia juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Aau, bapak penduduk ke 12 saya nak kembali Fizi hari sibu ngomai lagu Nuan Bujang nanti kita madak minggunya kemarin na. Bapak penduduk ke 11 Denny Gira hari tatau ngomai lagu Indai ngari ke Bintulu. Udahnya Jimmy Isut hari Bintulu mega ngari ke YFM Bintulu ngomai lagu Melegai Pengurindo. Udahnya bapak penduduk ke 9 kembali hari Miri ngari ke YFM Miri. Mai lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius Ari Kuching Ari ke Kuching ngemai lagu ngarap ke Nuan Ika Pulai udenya Cecilia Inci Ari Limang ngari ke YFM Limang mega ngemai lagu Seminak Kelulo bab penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni Ari Sriaman ngari ke Sriaman mega mai lagu Medan Belalai bab penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz Ari Miri, mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri. Budenya Heslovia Edeliveni Heskia Ari Limang ngari ke YFM Limang, mai lagu Atinuan Atiaku. Mbak penduduk ke Lumur 3 Frederick Manggi Ari Sriaman ngari ke YFM Sriaman, mai lagu Tungkat Semengat. Mbak penduduk ke Lumur 2 bantai dulu midonya memang. Oh. Ya. Zoomnya MA pengawal deh mesti dengan zoomnya. Ya genggam mimpi sewa sih kena ngesau sari tau. Inya MSA Jeburi Arhi Sibu ngari ke YFM Sibu ngumai lagu Simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau catak nyalang special ke 6 2026 inya Petrina Suliang Arhi Kuciang ngari ke Kuciang ngumai lagu tajak nak tau. Nyak pemutus kita, pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yunggai.
2: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita, bakal ke meda Lucia 25 tahun yang lalu.
3: Nah dah isu bana dah kemera nang kenya dah. Nya ati dah jawabnya. Nama dah mua ko dah suba. Perasaan dia jawabnya nak Kristi. Dia tahu si dah Kristi loro buang kami sebab bekerja yang nak tekna narir.
2: Ya. Seminggu lagi bau racun buak nah hamai
3: garam. Tak baso nak ko dah.
2: Kayak mesti dah depan basnya nyuma buak nyium buak.
4: Nama dan mau bekarane yo.
2: Ya. Chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gila lah.
3: Nak ke buat kita lah raya subhan kau dah dia tahu mau kau.
2: Ya.
4: Hormon dah tuai punya.
2: Ya.
3: Dia tahu dia darah.
2: Kategori veteran dah.
4: Okey jadi apa lain agak sekali lagi mereka terima kasih agak bala penaja kita lagi Sibo nyebut dia ke merek sponsor Re Sibo pihak Megari Sriaman, aku nyebut dia ke merek sponsor Re Miri. Jadi Siti tropi pulang ngagai siapa nama yang ada dari Limbang dom boleh boka ke pemadam mana
0: Islovia.
4: Islovia ya. Jadi tani ngagai nuan lalu klimpernya mega bisa dua itu agai tropi ke di sponsor Re Miri nombor 4 ngau nombor 5 ya. Jadi retinya Islovia nya bisa nerima dua itu trofinya dom ya nombor 4 ngau boka ke pemadam mana lalu siti agai tropi pulang ngagai Awang Muhammad Faiz dari Miri ya. Jadi Sibu kenal dulu siapa ke merek sponsor merek terima kasih memang agak orang ke merek sponsor agak catat kenyalan spesial
3: ya. Jadi baca carta kenyalan spesial ke 6 2026 tu merek terima kasih agak yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana yang kaban kunci negeri CTN 49 ngemeh ya ku dah merek mata duit ke penyampa RM500 bak pekit sike kita minggu nyin kemarin ya. Jadi ke nombor satu bala peninggang ambil tetap terang nerima duit ke penyampa RM250 nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
4: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu ngiga penajaga.
3: Ya. Okey, jadi terima kasih dengan Mr. Bana lebih juga ya kepandu ya besar kita ya mari besar terima kasih angkai duit company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nian kemarin ne. Jadi ya kecoba ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketuliah ke penduduk nomor 3 ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam service tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ia keduanya tadi ianya company ia ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke pendiau dimpu di Kuching ianya Avenue Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan si Datuk Pan Mayuah Mega ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan baka gift udahnya tadi burek manik lom resin jadi si Datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya kebakanya ne. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenar ya ianya resin resin lah kata ku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana ne. Lalu terima kasih mega laban ya bisa nyedia ke kelimpah ri ke nyedia ke resin ya ke penduduk nomor 2 dan nomor 3 ya mega bisa mereka kita ya sikira baka give lah kitchen ngagai semua DJ ke gawa minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayo-mayo ngagai nuan tu Puan Angela ne. Puan Angela awal.
4: Udah kirim ke nuan ya Nora.
3: Agak bak kucing. Tanya tadi agak bak kucing. Ya.
1: Kau nak sabar medar isiannya.
4: Kau nak sabar. Kau nak mencatat kenyalan. Ya. Kau bisa tulis nama di rempo.
1: Kata tiang ke bak tanya bak B ya deh. B duit.
3: Utai kemana wai buku nanti darah. Sike logo sike nyak mah. Ya ke dibaik kengkia deh.
1: Ya, kena ngesau deh.
3: Ya.
4: Aku ingat nyebut nama yang ke sponsor trofi boka ke pemadam mana hanya ya, Alistair J tak ke disebut AJ kok ya. Terima kasih lagi. Terima kasih angge semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang spesial kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidani yo.
0: Iya.
1: Amin. Harap ke mayuh age orang ke sponsor
4: mayuh age ga jerki sidaya udah tu ila deh. Iya. Okey, jadi berengkah ke kita ngau cerita kenyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Okey. Tapi laban ke terubah ngau cerita kenyalang minta nombor 2 nombor 3 bekenya.
0: Okey. Miri siko ne yo Limbang yo. Yeah.
4: Limbang
0: tu ni tiga siko lu belum datai tu. Nak mau penyadi lagi.
2: Okey. Di Bintulu, Yun.
5: Bisik siko.
4: Udah datai doam. Eh, doam ga Yun?
5: Udah.
2: Okey.
4: Dan natau ngalih ngage tim doikonya ngage si dampad syarat mesti yeah. kami tiga ada.
1: Tak mayunnya pejahat caranya. Okey. Kumaya baru ada kemarin Yunnya.
2: Yun tak boleh macam-macam lah nak belajar ba menua kemiri tu.
1: Jaga nah. Nyamaya
2: kecil. Ngai ke di lalai anak ya.
4: Okey, Bintulu Siko.
2: Okey, Bintulu Siko Yun.
4: Sibo dah. Oh. Sibo tau fikir aku antena nak dah. Tadi ikut nyama sebelah laban.
1: Betul.
4: Ya. Sige,
2: atur cataknya. Ada idea.
4: Atur cataknya lah yang sebuah ada.
2: Ya.
4: Orang kat rumah nggak cetak nyala, mesti nggak belagu, ba.
1: Nggak tahu ya, ngop ngawak, tante di buya mesti belagu.
2: Sebab ini mesti dua ya.
4: Ah, udah gak tau minggu ke penuh di dua ya, ba atiem si bu ya.
2: Mesti kami si pengingat nih yo.
4: Nama.
2: Kena merindang hati apa?
4: Kira-kira ikom eh hari si bu sehari itu.
2: Ya.
1: Insen,
2: Sriaman Sen.
6: Engka kerja tu apian bisa itu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriaman itu tahun ni ke ngekonti dalam kadang kita ke mulai bah program cetak nyalang tu ne. Atau japi aku mungkin merangsang engka ngai ni ke konti tahu kat telefon ke baku salapan 3 3254 3 6 nya harus telefon ke distia ke kami bah Sriaman itu kita ke dekat belagu bah cetak nyalang hari ke Sriaman sarito ne.
2: Ya, Mbak Kucing tenitih ke janji hingga semaya ke Empai Balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di
6: awal. Bisa Empai Balang hingga semaya. Apa odingan ini Ryan?
7: 2021.
2: Okey nama lepas balas ke dah tu lepas kita ke bertemu lepas kita ke bertunga udah nunga speaker
7: belum ada.
2: Lalu semua akan bermasang. Anang guai kaku ngan jadi kita berbincang kian. Gagak ke hari bulan okey ila ke mansang sano nya ke mudah hari 2021 kelia alun pai datai
7: so.
2: Nya ya sida ya main ngai pulau gaya baru saya sibuk
6: pada pendian ko dara
4: sibuk baru tadi pendian sependian lah pantai ni
2: bisi tak salah juk menyakini Lucia
6: tinya madah ke api yang bisa semaya nak pala lu jai utanya nak.
7: Oh. Alu bekal kawas ini dengan
6: ini. Mama
7: bersih. Sebuat utainya. Dini tahu bunyinya.
6: Sebuat semaya balayannya.
2: Ya. Ya. Ya. Doamnya. Okey. Sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggu ni kemarin. Enggak peluang untuk megayu kira kemarin. Saya terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita. Jumpa ulang tahun ke-6 enggak hari Malaysia minggunya kemarin. Nah. Enggak bala-bala tim kita ikan sama ngadu sike minggunya kemarin. Jadi kita sama berarti ikan tu kira ke video pandak hari pemenang kita minggunya kemarin. Inya Petrina Sulang. Ia dia tu benung ba menua semenanjung Malaysia. Dia sempat yang ngadu ke kita video. Kita sama ngemata ketua dulu.

0: Hai bala peninga, ngarap ke kita terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM. Nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Celap hati benda video yo yo. Oh, nasa kaban daraja kan ni nyokas kuah baros ni yo.
2: Iya. Okay, terima kasih ngagai Petrina. Engkau yeah, hari ni dunia eh dunia.
1: Oh man.
2: Nama si datu hari ni bunyinya.
3: Alam lah kau boleh dia.
1: Bukan ikunya, bukan di kucing. Aku tukang klik tempat jari tadi yonyo tanya
4: awak sebab penyakit lata.
2: Udah mana-mana kita ke serius.
4: Sabar aku pernah penyakit lata.
2: Aku gai ke betul.
4: Aku buat anak kau baik lata ya.
2: Aku gai ke betul minta kinsel lama.
4: Ya. Okay, nama yang lata lah bau dah mendak video.
1: Apa dulu dah.
2: Okay, nya, mari terima kasih gaya apa yang kau intai pet kala berbendar nganjung anak kita biar mega nulung anak ya ngadu ke media nya deh awak. Okay,
1: nya ya. Padola bintolo ke sibo.
5: Bintolo dulu.
4: Nama sibo tu ngapa pakai dua ada meng setuju ya deh. Ngapa pakai kurang.
5: Udah ngok pala.
3: Udah sebuat dua tadi.
5: Aku keseruan.
3: Anda sebut ya.
4: Ketawa dua ada merinsa. Kawa minggu baru nanti macam baru kita.
1: Mengen harap ke kabar sekali. Napa tuan? Bisa 900.
4: Kami kalau kerokai. Nampak dah mayang udah ningau.
1: Okay, 900 ikut lebih orang ninga. Ninga semayanya. Napa tuan pula?
2: Ya.
4: Okay, lah ngau pakai dua mayang kita aja lagu lah kaya.
2: Okay, yang kedua tu Yun, di pintu lu Yun.
5: Okay, nunggu aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya. Ni to.
2: Dia nak bagi aku Yun. Aku jauh mbah itu kita.
5: Okey.
2: Nyak ya. Udah berkali. Okey.
5: Induk darah hari bintu dulu. Okey. Hello.
6: Hello.
5: Okey. Siapa nama?
6: Felicia Yusun. Ana James.
2: Felicia. Felicia.
5: Nama lagu sari itu?
6: Begedik Tang Sayang.
5: Ya. Begitu tang saya ulih tarik. Nganuan ngena bukannya aku bukan. Coba ya. Oke, okay, kita sama ninga ke senanyi hari bintulu. Begitu tang saya ulih.

0: Okay. Ya, ya, tadi dari Bintulu Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, ne?
0: Florence Law.
1: Oh, kita rubah enggak cerita kenyalan? Okay, steady nyawa. Tajam si kesal, ne? Puan berapa kesal data Felicia? Puan berapa anu data?
2: Form 2.
1: Form 2, ini sekolah.
2: Ba SMK
1: Bana Bintulu. Oh, SMK Bana Bintulu. Ah, oh, ila nike baroga ambe berani-berani age kau.
3: Oh? Iya.
1: Yeah. Okey. Okey, ada siko aja ne yon. Ari Bintulu. Oh,
3: okey, terima kasih Felicia. Engkau nak kau lihat yang natai ke lagunya tadi, lagu Begadik Tang Sayau, keterubah yang kau kita sikai, bisa kesal mimit, maya ia kengalun kau o-o-o-nya tadi pun lagi dikontrol ya, ne?
1: Udah nyadi yang NK yang ngain, ne?
3: Nyadi Crispin Fowler.
1: Crispin Fowler, okey. Ba, 3-4.
3: Ya, ba, terubah nam lagu tadi Felicia, betul, nadai itu nanggul tang nuan ke kontrol, ba, udah nuan ke chorus tadi, bisa berupai kesal. Udahnya menyenuan ke mai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, ini bunyi kita ke jadi tazan. Bunyi tazan kena. Berito ya, boleh ada mimik lah tang. Terima kasih Albanuan berani nguji Felicia. Nyaja.
1: Okey, okay. Terima kasih ya udah jadi juri.
3: Kesal jadi juga juri.
1: Kita kuingat tau. Okay.
3: Ngagai nuan tu di Limbang dem.
1: Mirai yo.
3: Dah, dah mirai.
1: Ada standby mirai tu. Beranak dulu ngau pengarai mirai tu dah.
3: Anak gua aku giga lo ni mirai.
1: Okay, bisa dah medayo.
3: Okay, nyaya.
1: Oh, kita berkelala ngau rebujang tu dulu dah.
0: Oh, sama tu?
1: Oleh madah nya orang Indo nanya. Oleh madah kedai Indo dulu.
0: Sama tu jang. Sapa nama jang?
4: Hello, selamat malam DJ. Nama aku, ngau nama aku Grayson lah.
0: Grayson. Kalau ngau sebentar tu Grayson.
4: Nari kalah tu. Kalau pertama lah.
0: Keterubah ya,
4: terubah. Ya, terubah ya.
0: Tadi Ahmad Wanuliah nama tu tadi Brani, nani ke ngekonti na. Lagu nama apa Inwan Grayson?
4: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum, biar aja meh.
1: Biar aja meh na.
4: Biar aja meh.
0: Asal dari orang ni tu.
4: Asal dari kan ngap ke pendak Aris Rehman meh
1: Aris Rehman.
0: Aris Rehman. Oh, Bapak Taharang ne. Oke, siapa ngari ke Nuanto Kristen?
4: Ya, ngari kemiri meh.
0: Ngari kemiri. Oh, maaf ya. Oke,
1: Kak. Pasti ada lekat bemiri bah.
0: Oke.
4: Tampun aja ya.
0: Awana ne ngawa.
1: Laban oleh Limpang Sarito. Sarito sigena gawa.
4: Nadai, boleh setengah hari lah.
1: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalan tu dah.
0: Ngari kami hari kan orang Grayson tenuan juara minggu nye lah. Aku pun ngau no jadi juara deh.
4: Oh ya.
0: Tentu ras manggeng.
1: Ya, ya kebenar ya tok gawa bas siteri company telekom de kita kalah jua kita line telefon tang iga Grayson de la de au. Bah berdiri nan belago.
4: Berdiri.
1: Au kesah ka mama ngelaban sida Bintulu ngelaban ora buka mai lagi ada. Oke.
4: Jadi tolak pedak.
1: Oleh. Oke. 3 2 1.

0: sea.
1: Ya, terima kasih Grayson ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kenyadi engke yo ngai nalama tengah rete
3: yo yo. Oke yo.
1: Nyadi suah enggak belagung lama tamat dek.
2: Kroke baru mah.
1: Kroke baru mah. Bepekin nak kala.
2: Bepekin nak kala. Kala suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nya.
1: Bisa nunggu.
4: Pengingat maya sekolah.
2: Ana dai. Cekirin do ate jak meh.
1: Kira lagu bia jak meh nya kira ke suah de bai no ana.
2: Suah.
1: Kira nya dia sek no nya. Feeling non bisa pada aku deh. Ati klasi nan mana bok nama to lontaran suara nuan pan mana aku suka mada ya.
4: Nyari juri ke dempo dia na. Oh not see now.
2: Tanya.
1: Hashtag aku suka.
4: Okay.
1: Uji nanya Nora deh. Begini gaya dengan aku mula-mula pejamat dari kumaiku. Inesto kalau mula.
4: Mana nanya apa Grayson deh mesti kita nai lah ngari ke siamana lagu bamiri tapi nuan ngari ke siamane lah.
2: Makanya ada dua wakil
1: ke? Udah
4: okay.
1: Maya buka lah, kau yang Maya pulai gawai lah. Nanti nampak lagu bersiaman ni ke studio siaman ngari kemiri kau ya.
4: Okey ka.
1: Okey. Bah, terima kasih ya. Okey, limpang kau. Okey, yo sudah mirip tu. Nanti kita balajuri awam baluar dia nanti kita rindu ke Grayson type 10 ha, poin hari juri awam.
3: Bintulu dah Grayson di Miri, okay. Bintulu jadi Felicia, ke dia tu punya kucing laban ke bedawah ya. Nada salam ke. Siapa membintan tu?
1: Aku nak sabar kan ingat tanya.
3: Hari sibunya yo.
1: Elis ngau
4: hari sibu leh ya kami bisa tiga ikau lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa nada tanya nake nada pengari ngamai lah. Oh, tajak pihak anda nak percaya aku sedua ya udah boleh buka ke pemadu mana dia bak Sabah nah.
3: Ya.
4: Elis lah bodoh selalu boleh orang Sabah cara yang pakai mic pun dah ditemu kita ya nah.
3: Oh, juara apa peringkat blok asramanya UKU kan.
4: Peringkat bila mana blok satu punya lah yang.
3: Okey, siapa lo berlagu? Elis tak ke lah. Christy?
4: Dia dulu Kristi.
1: Anang ayah ke Tio
4: kan? Anang ayah ke Tio. Ya, bisa si kau dah ke kami bisa temui datai kita dah.
3: Tahu punya, alun jangkong kucing ke?
1: Kucing bisa, seraman bisa.
4: Minta sawup kita ngiga lagu mana ke au.
3: Okey, Kristi lagi rumah baik Kristi.
5: Gwen sanggup aku.
4: Wah, sekarang ada tu nek sira ayaknya nah. Oh, seorang RMT tak RMT ke belagu, ar belagu.
5: Kita mesti accept challenge kita.
4: Betul, panai.
1: Dia tahu dua eba baru dia sudah dia tahu agi ngaya ka kira ka ngabang ka bukan ni ko abang
4: apa
1: apa
4: apa apa apa daddy ka
6: daddy suka ke suka daddy
5: no
4: okay dia ada sida nya sige ngasu dek sana nama macam ana kesal mana kesal
1: taruh
4: udah jadi DJ
1: atau jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Siapa?
5: Siapa dulu tadi? Kristi
1: kah?
4: Kristi dulu. Ya udah kena baju kebemayangnya kremai kasih kenyang pembesar baju.

0: Ya, sanggup aku ni tanya Christy.
1: Tahu sanggup.
0: Kau mesti nak sanggup. Kau dah sebelah belakang.
2: Christy ke belajar bahasa Poltech di Malaysia ni?
1: Tahu, iya.
2: Ambil bidang seni.
1: Inggris,
2: okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi you more to English sounds.
3: Speaking lah.
0: Speaking lah. Tawa dengan sound kau. Yeah. Betul atau kau yang tadi? Malayau.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Laban ba first verse verse non tadi agi Iban. When you come to second verse, then you start to
3: speaking
2: lah. Yeah, speaking yes. About
4: London now.
3: Mersis.
2: Yeah. So
4: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa ke tahu mana caranya ba lagu
2: yeah,
4: lagu
2: yeah, yeah.
4: Bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke arenya.
2: Yo. Bisa nyebut istilahnya deh.
4: Oh istilah
2: bekas tidak indon ke kena leka jaku cantiknya di cantiknya deh.
3: Bekas tidak aja deh.
4: Sanggup aku. Dan sanggup aku tu nak boleh agak ada sebuah kenanya.
2: Laban dia buat second verse tadi ya lalu ngagai menua London Dean. So please be careful.
3: Mata yang nyebut maca.
0: Kalau diurai mayu mana mayang.
4: Tapi puji pun ngagai nuan Christy laban sanggup main lagu sanggup aku nya dah. Rindang 1.1K orang tadi.
0: Mayu mahu
4: ya. Mayu orang muda Christy.
2: Ya. Ba YouTube laba boleh menita YouTube 300 iko dia tu.
0: Ada yang ngelowe arenya.
4: Bisa orang nanya yo kira bai aba unde bai YouTube oleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo laba kita ngambil yang total ya.
4: Kira oleh yang menya ngage balas tidak kena nya ba aba Facebook ada. Okey dia tahu Gintir Elis dia tahu.
0: Betul nama Elis.
2: Elis lagi ke bunyi rasa bahaya tu lagu ni.
0: Kalau ngambil ke tampak ke pembendayaan nanti sikit tau.
2: Bunyi rasa bahaya tu lagi, bunyi stesi.
4: Nur Christy-nya, dia sabar ke nak belajarnya? Nur nak belajar Christy?
0: Christy, bah Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur.
1: Melayu tu lagi.
2: Sabar.
3: Boleh bah tau, boleh bah kalau kau.
2: Boleh bah.
3: Sumanda tu.
2: Lagu apa ba?
1: Lagu tua ditemu ke petara. Riro
3: dah sempat
1: mesti support. Lamari kapit.
0: Ya orang kapit deh, support orang kapit
4: pula. Support orang kapit ga.
0: Ane malu menti deh.
3: Tu mesti itu peminat Ramles tu nah. Udah ngundi Ramles kah? Udah Elis?
0: Sepi rumah ya.
3: Sepi
4: bila ya.
1: Salah.
0: Udah ngunai ya, ada bahas SSJ undi ya, ambil popular.
1: Ngunai. Kita mesti support loka.
2: Betul.
0: Loka mah geng, saya dah dimana ya.
1: Oh my god.
2: Elis kau, Christine, itu sebab kabar dansa, badi aneh jari sebab dia pedang ke kena mikrofon. Kena namanya trofi.
1: Trofi.
4: Lagi patah tanda
2: enggak ke bintang yang nutuk hidung gitu.
0: Sekali orang pun kan ngamai pada nyuruh dah no dan nak guna kamarnya.
2: Okey. Okey.
0: Tunggu out. Kakak deh ngadu ke lagu dulu.
3: Lagu tua di temu utara analis.
1: Sorry kalau peminat nanti suara nanti berapa.
4: Ngari ke siapa? Ngari ke siapa no Elis? Ngari ke sibuk. Pilih
0: sudah ngari ke siapa? Asyati deh.
1: Ngari kena motor.
0: Ngari ke stesen ni, Nuan.
4: Ya, kita bisa ngari Sri Aman, kucing yang ada pengarai
1: tak? Ngari
2: ke sibu aku udah bisa yo.
4: Udah bisa yo.
0: Tinggal nulai kita ke cara lu, udah bisa aku ya.
3: Ngari ke aku ke Elis, ngari ke Sri Aman ke Nuan Elis.
4: Ngari ke Sri Aman, aku nuka tinggi deh tau, mama.
0: Okay, kita na.
4: Sri Aman, berengkat dia mah. Nih dah.

0: Tempe kejarai.
1: Nama memang cik temu tak orang dah habis berlagu.
2: Memang kacau. You call game Optik Wah.
1: Ah, cik, eh, cik. Sedang baru.
0: Sengaja. Lantai ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung lah.
2: Nanti Chris dan Paula, you.
1: Okay. Okay lah, aku serius so. Fuh, senada gila tak. Siapa nama tadi, Anai?
3: Alice.
1: Oh, Alice. Ya, nama temunya tu baru dah.
0: Bertimbang nyawa saya dah macai dah.
1: Padam macai. Padam macai. Hari ni bunyi tu apa?
0: Ya,
1: FB ini. Kita tu padam. Aku nak dah muka FB.
0: Nak dah kami.
4: Telefon nak saya keluar.
2: Enggak sedang yang enggak sedang kena PC tu main ke lagunya yo.
0: Nak dah.
1: Siapa nama tadi? Anu gua aku ngingi hari ni punca tu ni. Nah. Oh, bunyi video. Hari kumpul pada hari itu. Mati kita.
5: Nah, ini juga penyalah orang aku.
0: Oh, ya, Mel. Kaya aku
5: kaya kami. Benar, penyalah orang.
0: Kisilah kami belagu. Kaya sidak.
3: Bukai. Salah ke?
1: Kan FB bakunti nolah dia buka. Nama toki penyawa dah. Bukai aku lah. Udah padamku.
5: Bah lah. Aku tu. Aku tu nolah masa FB tadi tau.
0: Madang kami baru ambil lalu kita ni Yuan. Aw jai mah mesti pos hari tu.
1: Ah dia mesti bunyi dah. Oh delay tu. Ndang ama. Alice tadi ni.
0: Ya Alice, komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bandar ya kang uji mai Melbourne ko kita karaoke ngau nak uliah nuan kang uji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang hari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dinoleh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi pelabak ku manah didingal lah laban ya terlalu tendur
2: terlalu berhati-hati ini yo
1: ya terlalu berjujimat labannya terlalu menjaga hati remles walter engkau gini ya kebuah ya pelabak ku engkau ya kang uji mai Melbourne tang nyak tadi mimin lagi tiun baru ya cun
2: agi degalau-galau ya sebenarnya ya bisa ton suara agak bisa tadi, engkau agi malu-malu nggak balabang
1: betul tambah lagi ya damda abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati wakulah
2: tau kala asai ke medagama
0: kenyir medagama ate tadi nya anyu jadi belagu no
1: okey
0: si kau dah get nah
1: hari sibuk ya
0: oh ya
1: okey
0: selamat ngale hari mel
3: selamat ngale hari
0: oh siapa nama
3: Mili
0: Mili hari ni nuan tadi
3: kepada Naya aku hari kemit dan dia bak sibuk
0: dia bak sibuk nah
2: oh kumai kau Mili
3: okey
1: kini spell yang nama dia Mili
3: M I L L Y
1: okay, M I
0: L L Y.
1: Ada bel.
0: Kau mai korek na we ngai ke ngai sebun.
2: Ngarai ke siapa Mili?
0: Sikit sibo ya. Si udah danyi kami minggu ni.
1: Okay, lagu di Bain Wan Mili.
3: Penawar penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Salo ngau sike tok kena kalak meong.
3: Na kalak. Terbah.
0: Siapa ngasuh dek kita tadi dah?
3: Apa iku?
0: Apa ide? Apa ide sike dengar sike?
3: Ya.
0: Oh, belagu bah luar nada, bah sekolah ke semua.
3: Bah sekolah bisa, maya sekolah rendah sebab.
0: Ulama aja udah nih. Oh, nang awak.
1: Ia dah undang hati.
0: No, kena amal lama. Kena dia tanya udah bab puam nih.
3: Pempat.
1: Anak besar ni memang macam.
3: SMK lanang.
0: SMK lanang yang.
1: Lagu nama apa tadi?
3: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay bah.

0: Oh, dah ambil lagu ni, Milly. Oh, aku ngantai bertanak tadi. Ini lelak diri aku bertanak. Tengah kemerah nak nuju aku. Nanti reti sekali. Okay, terima kasih, Milly. Ada jerak dia datang kita elau.
1: Maya, Maya band boy kan main muziknya, Lucia. Warning dulu kami tau.
2: Aman kenyit.
1: Oh, terkenyit abang Pak Kucing tu.
0: Biasalah.
2: Bisa hari tu, bisa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya.
0: Warga gol gawak. Kenyak main ada nada tengah sut kenyit.
1: Bengau si Teo, si Teo ginyo berpula surat jantung kasar yeah, sibu.
2: Minum si kenyit kenyak.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni berpula sih.
1: Okay, steady Mili. Ni Mili tadi ni.
2: Siapa ngomen na dom ngomen
1: na. Dom. Ah, ramai ramai kedai.
3: Aku ngomen pia. Jadi Mili tu mana suara Mili tu? Matahari sidak ke bukai tadi. Mili tu te kumre mereka ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tunggau rekruke kau pikir kini. Ambil ke suara adanya nama tu boleh dibelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: dengan saya bakat
3: kena taik suara mengeluarkan suara saya bakat gila sebab tu kalau enggak pergiat ke milih udah tu dah nak bapa
1: sekolah rendah ke
4: sekolah rendah
0: sudah sekolah menengah sudah ni nak nyuba kerja nyawa anu kore
1: ya maya cikgu ya pintas sebab pinjam orang agak
3: sebab mana suara ya tu okay teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Kami ada penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balat man.
1: Indah Melissa Francis kelihatan menyinyak menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh.
1: Dia kan jadi artis.
0: Oh, saya Melissa bab video nyengoyat pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, bab lagu penawar penghidup pun ya.
1: Oh. So, Indah Melissa ada bercermin mata lah. Nanti oh, buka dari mata nyamang handsome ke kami pada nuan abang-abang kucing diri kau
0: handsome pada ada ya ke kak mami nak puji MA nya handsome ada pada ada memang Okay lah.
1: Okay lah. Nanti anak-anak okay tadi. Itulah aku baru puan. Okay, terima kasih Mili.
4: Okay, terima kasih.
1: Okay, hilang lusa dikit baru dengan konti kita. Ya dah merindang lah lagu dari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai.
2: Dan ni dengan makcik dia.
1: Si gaya kita gaul orang tua. Kenyap eh.
0: Kenyap. Maya orang tadi. Kumena ninga kami kau dai.
5: Okay.
2: Okay, ngagai siapa ada tak?
1: Oh,
2: ngagai Sreman.
6: Aku Sreman. Biasanya aku tu temui di tu baru datai.
2: Ngagai tanya ngagai dom ke tadainya ke bukan ni.
6: Oh, tahu ke ente pakanya? Tahu ke?
2: Ada la jauh ya.
6: Oh, nak ke pakanya pia ya.
1: Okey, boleh ngagai sudah mana? Aku nak lihat ke TV lo sudah.
2: Oh, ni boleh ngagai dom tadai pia. Nadai pengarai de dom.
3: Nadai, kalau udah datai nu ke nanya di apa nan mau.
2: So, nama tau. Elias nyampu dom pia.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Tukar buat tingkir itu.
6: Okey, jadi ya kita terus berandau ngau pengari-ari Sriaman datai ke konti itu ne. Siapa nama tu tadi ne?
5: Okey, nama ku Roy.
6: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi sip nanggol bas sistem kami sobat ne. Ari betuang tu tadi na?
5: Aku tu sehari tu ari melogo, melogo skem. Ya,
6: datai kemarin.
5: Dua menua.
6: Dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kamai lagu, lagu nama tadi Roy.
5: Danji Sungai Lamana.
6: Wow.
5: Ari Heli.
6: Ari Heli ne. Udah setia nuan? Kita bukanya udah setia break 10 makan lagi au. Ni orang buka itu.
1: Oh,
6: udah lagu ya. Okay. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy.
1: Terima kasih Roy.
3: Bisa ira-ira Sally-nya.
2: Ya. Oh, juga terbelengkak batu perunsut ningai apa lagu.
1: Okey, gak.
4: Tadi saya selesai buka aku.
2: Terima kasih Roy.
4: Okey, sama.
2: Iya, kuliah limpah. Ngari ke Suryaman, eh?
1: Iya. Ayo, ngari ke Suryaman.
4: Harus memang ada setengah tuh orang Suryaman
1: tuh. Terima kasih, Roy. Udah ngari ke Suryaman sarito, nih. Ngarap ke bisa manis-manis, meh. Ya. Minggunya, lah.
2: Iya. Kita boleh ngagai kucing. Bah kucing bisa tiga ikut pengari dekat merindang kita tuh, yuk. Sempat, nih?
3: Sempat, iya.
2: Okey.
5: Ya sempat.
3: 15 minit. Siko, 5 minit,
2: oh. Oh,
5: cepat.
2: Aku angkat ke siku kebab kita tu lebih ke gawat pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita ibak konti. Suah ke kita di tanah. Nyaya.
4: Beranda dulu, Mio.
1: Ni gamal ya, mate.
2: Ni berdau pia amai. Anang anu si gaya orang tu wai gawat.
1: Nah, hai.
5: Nah, kumeng anu.
1: Oh, tupi ya merah ne. Hai.
5: Chris tau. Nama kita Chris.
4: Mana?
1: Okey.
5: Oh, lama nama dah ni.
4: Kerja.
3: Ini betapang lama tak,
5: Chris. Ha?
3: Betapang lama tak?
1: Lagu nama apa ini, Chris?
5: Nama lagu Sarito, Chris.
1: Lagu nama Sarito?
4: Tobo Barapi.
5: Oh.
3: Lagu
5: Barapi, ne?
3: Step Shigan, ha?
4: Hari-hari kena jerbu di tok berkucing.
3: Barapi, ya.
2: Okey, hubungan ke pemikir kita hari kucing, Christopher, berbara api dendam.

0: 정말 슬프지.
1: Ok, nyanyi apa makit kami hari kucing Christopher. Kapan kita ke suah megangau kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Ok, nyanyi. Terima kasih, Nay. Alu gawa, ya. Ok, nyanyi. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpang kau kita hingga ke konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Suraya kita ke berkelalang, ya. Ni bagi sedua ya dulu. Ok. Oh, paut ke bawah mikrofonnya sih gaya kita kau anggau abang tu.
2: Nah, abang. Hakai.
3: Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memang macam abang.
4: Abang Lafalasan.
1: Ya, ya ga FB tu ngainya di ba PC nyung na handphone hakai mati kita.
2: Ngana gua dulu mati.
1: Oh, baranda dulu engkau anak kita tu siapa nama ni?
4: Siapa nama mama?
3: Beda peda mua.
1: Siapa nama?
5: Lola.
1: Lola.
4: Oh, Lola. Oh, Lola. Hari ini nuanto Lola.
6: Lalu kertas.
4: Hari bau. Hari bau. Nuanto Iban ka?
5: Bidayo.
4: Nya. Nama hari nya tadi. Bis ante ya nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
6: Selalu ninga red YFM Lola.
5: Nadayo.
3: Nadai.
6: Oh, cetak nyala kala.
1: Labannya ninga siaran Bidayo. Tapi apa an ya sanda Ibannya.
4: Oh. Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
5: Peminat Nuan.
1: Oh, Boris slow ni.
4: Artinya peminat Iban lah tu tadi.
1: Oh.
5: Ya.
6: Form berapa dia tu?
5: Form 2.
6: Form 2.
4: Ini sekolah men.
5: SMK Singai.
4: SMK Singai.
6: Okay.
1: Peminat Nuan tadi ni.
5: Oh.
1: Okay. Nyak ya.
6: Siapa nganjur nanti lagi konti tadi Lola?
5: Mami ngode
2: di. Ini pedis.
6: Oh, mami ngode di.
4: Oh,
5: okay.
1: Siti ini lagu baik biasa baik mana Lola? Siti ini yang atas.
5: Baru.
1: Itu. Tiga dah.
5: Oh.
1: Okay. Nemu jaku berdayuh ku sorry tu, neng gue lo.
4: Nemu jaku Iban wan Lola, nemu dah panai. Oh, yeah. Okay.
1: Tidak mak ya, bak ya Iban sih bak konti lagi kami betusut. Aku tanya di dari Babylon sekejap lo. Okay, nyaya. Okay, terus kau Lola, peminat Nuan Florence Low.

0: Ya, kira-kira hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tak lawan lah wayang yang pangsat tanya dah.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil menyu dah.
1: Ya, maya nyeka habis cerita baru ayah ni.
0: Ya, ambil seorang Melayu baru sudah polis yang terjun dari bin. Cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okay.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Mina ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu lagi Florence medium.
1: Yeah. Okay. Florence Lola.
0: Ya yeah, Lola. Ah betul Florence Lola.
1: Ya.
0: Yeah, nanti ya mimit lagi ya impu perisanya. Tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih okay. Menyadi ya.
1: Menyadi ya.
0: Okay.
1: Laban ya kalau jam 4 netek sebutan ya nak kati ko termnya in keyongannya.
0: Iya iya dah bersambung. Oh iya satu per satu disebut ya nih. Ya kemudian nanti ya tambah yang mimi lagi bikin garam ya perisa ya. Ia akan menjadi Florence Lola Loli. Tu lagu rancak tu di baik menjadi itu. Aku minta kakak ke adik tu nih.
2: Adik.
0: Okay.
1: Pun berapa adik tu dah?
2: Pemlima.
3: Siapa nama?
0: Tahun lima ke pemlima?
1: Tahun lima.
4: Siapa nama kita ni?
2: Belina.
5: Main nama sekolah sehari tahun ni.
0: Jauh apa yang indah ya Maya kita hari bau tadi. Bau. Jauhnya. Kampung ni?
2: Kampung Gumbang, Skibang.
0: Oh, Skibang.
1: Kampung Gumbang.
3: Anak ada ikut nama berlagu. Apa yang indah mesti nama berlagu. Tahu nak dia?
0: Oh, dua ikutnya. Kena jadi cikgu ya. Minggu baru dia lah apa indah ya berlagu.
3: Uji bantai ke kamar apa yang indah dia tahu.
0: Anak gue, aku
1: nanti udah berlagu lagi ya.
0: Oh, gak ada berlagu dulu lah. Kita tuh ngacau ke penerbitan.
4: Anak ngacau, Tio.
0: Kalau ke yang betul gawak tuh.
4: Nama yang betul gawak.
0: Anak gue lah.
4: Tajuk. Bedau lah.
0: Begikis belum betis.
1: Oh.
0: Ngalai. Ngalai. Lanjut main kan ngalai dikit mungkin. Dan gue ayam ya. Okay. Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ini bunyi nyawa tak ni?
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Okay.
4: Padam dia.

0: kasih.
1: Ya, Belina, hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari.
1: Ya. Aku tunggang nyadi ngalih ke Semara, laban sehari itu berkongsi ke Siti Semara. Awak kena dengar Belina je lah. Bak Belina tu, bak aku ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie, steady Belina.
0: Thank you.
1: Awak komen berkade yo, nuan yo.
2: Ya, kemaya bisa pengerami sikit dan dia dengar katanya yo. Saya kakak angkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Sidak tu nanti ya.
2: Suara yang
1: ya, mana. Steady. Ya,
2: sekali dah nikit lah tukang ngau genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang ramai lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, si datu nanti Webby datanya, Webby aku pun berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya, bak konti. Indah ya, durin kau apa ya, Mr. Leo mesti kita. Si gaya orang tua yang megai kamera. Nak ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali.
1: Hari Kampung Gumbang eh.
2: Bila kaya magang lah sebeliri kaya yo.
1: Mami anong gue eh, nak dengan mak yo kamera tu ni kau yang pedenya indah ya dah.
2: Kali ya
1: eh ni indah ya
3: dah terlambat kamera
1: ya. Indah ya durian ni kamu lah itu eh ni pun kita lah madak kamera tu king kaya
2: boleh bala
0: saya wakam mas tau. Aku kan nyebutnya
4: tu kan ni punya 10 tahun. Baik dah ras 10 tahun dah gay. Boleh nyadai.
1: Nadai ke kerja lagi. Pedih meh sakit jantung kau sakit.
2: Minta projek lagi lah ya.
1: Tahu ah. Betul eh betul dah ya. Dah nada game kita dah baduk eh.
0: Ya.
2: Tutup dia meh.
1: Kalau nyemunyi nanti nanggai ngasuk kita pulai. Okey, agen wan dulu yo.
2: Awak aku terima kasih bala peningah mayu sarita 9 niko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya 9.
2: Selamat bala ujian minggu ngagai Alice ngau Christy harap doa terus mujo dalam pelajar pian megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh pejalan sedoa harap ke fokus ngau pelajar terus mujo ke dalam pelajar lah. Terima kasih ngagai apa yang ini udah nama Tokiroh Muayari nganjung anak sedap lagu nyukong catak nyalam pia megang.

0: Message nya makung anti message ka.
1: Oh, ya.
0: Benar okay. Ya.
1: Oh. Selama ujung minggu semua ngagai bala kita ya semua.
2: Okey, ngagai waktu dom di Limbang.
3: Okey, terima kasih ngagai semua te udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita nya tadi dia bau ujung minggu, jadi selamat bau ujung minggu semua. Nah,
2: lagi betapa bingung okay. rakyat ke pulai. Gagan wanto Yun di Bintulu Yun.
0: Okay, terima kasih ngagai pengariku Felicia. Terima kasih ngagai apa indai namanya munyi kobos panatre Felicia pelabaku mili pen sama mega. Namanya disukung apa indai mega.
1: Kalau
0: lagu pina mega apa indai sih dah ya. Terima kasih lah pandai nyukung carta kenyala ngau. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je Seranyawa Neman Badan.
2: Okey. Okay. Ari Bintulu ni, Yon?
0: Ya. Yeah.
2: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Aku ngagai list dulu nah, laju list.
2: Oh, ngagai anak lo, bala anak ni anak. Aku nge-zoom dulu. Lalu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah jadi antu.
0: Okay. Ah, ya. Jakob tu cukup ngagai bala peninga YFM Iban. Terima kasih laban sampai bulai ngau kami dari YFM Iban ninga serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebelum aku ninga ke direknya di student intern lah. terima kasih DJ YFM laban supporting.
4: Ya.
1: Uji juga minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai gak semestinya nitih kota kada pelajaran ni yo
2: betul ya
4: agak kede tau dah zoom rek yang mua de Kristi de ko penuh de
1: uji jak ko reputih dah nutup
4: aja ko reputih ke penuh de
1: ni cigo English tau dah
5: okay thank you for inviting us to join this cetak kenyalang quickly. And I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experienced in here in RTM Cebu and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ and also DJ Lucia and all from YFM. And that's all from me.
2: Yeah. All the best to you too.
5: Okay, thank you very much.
2: Actually, you okay DJ Lucia to Auntie Lucia.
4: Okey, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Sibu mega merit. Terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Sidoaya lalu mega tu minggu ke penuh di kungau kita baca taknya lah bertemu baru 2027.
2: Bah lah cuti
1: ya. Oh, lama faham ya.
6: Apa tu bungwe tu cuti.
4: Okey, next. Apa ada tu presti?
1: Kena baca orang.
4: Kena buatan orang deh. Cuti. Tanya dah. Kira ke namanya ninggal ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okeynya aja lah.
0: Bye. Tidak diluluskan ke RK-nya darah sebenarnya.
2: Ila kami hari kucing
4: ini sih. Ngone aja lah mendapat ke orang hari live kita.
0: Ila cuti. Darah ya tanya kebenar ya 3 bulan cuti ya diluluskan. Ya kagak RK nak diluluskannya darah.
2: Iya.
0: Aku ngarap ke mujur semua
4: kita
0: darah.
2: Okey, ngagai nuan tu dom Roma Irama di Limbang.
3: Udah kota dede.
2: Udah dom. Insian bedah.
3: Insian bedah. Insian dia lagi.
0: Okey. Terima kasih ngagai nuan Matthew. Ya kudah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai bagak berpenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih mengangkai ya semua pengari kudah ngari ke semua stesen ngali hari tu. Lebih lagi Roy. Ne? Roy, main lagu Danji Sungai Lemanak ngarap ke juara lah minggu nyila. Lalu
4: piamga sama ujung minggu okay, kita lima piamga inadara kita rekori ya sibunya harap kas doa ya mujur bapak jarak sekolah udah practical ba RTM tau ga terus gawak ba RTM udah nembok ke pelajar lah ne Christine Wallis. Okay nyaca

0: Terima kasih, sampai jumpa minggu semua.
1: Ya, nanti ibu doain yang kepindahan gaya arke dan
2: ya.
1: Bisa kusuang sih teh.
3: Oh, gimana kusuang ya?
2: Okey, terima kasih semua sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Nginjau Lagori Timothy. Hai. Bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

0: sejalai.
1: Sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa. Nit yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ke Balatin Landia bak industri muzik. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM, Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching. Jadi, bakas lama. Dintiang hari 6, kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Sari Tok Gintir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Jadi siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi selamat datai Mr. Adam.
2: Okay, selamat datai ke Terubah ya, dekat ngepun Karandau. Aku dekat meri tabib bahasa serta meri terima kasih ngagai Radio Television Malaysia serta Puan Sharon Labanuda. Kiruah ngangau kaku datai beke ke pagi tu. Jadi aku madah kenama di Rempo. Jadi nama aku Adam Nicholas. Umur 30 tahun lalu asal penata aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau.
2: Au.
1: Okey. Jadi sebenarnya natai ke pengagati meh ngageno labanuan ke udah boleh lumur satu bab pekit ngagak tangok tak ke mari empang apa megak no bisik megak nganjung baju kuas ke dipekit bab pekit pengandik cari The Iban Women Charitable Trust IWC Tim Pelamat. Jadi itu meh batang randau kami dua, batang kenang kami dua ke sari tu bab program 34 Seranyawa Bak Adan. Jadi berkeni ya saya hati nuan lubuh nuan ke nerima kangau lubuh sedap madah nuan boleh nombor satu bak kategori mari empang tu.
2: Oh, munyi kurang asai segi gagah hati serta temegah hati lebuh dikangau korang boleh lumur satu bak pekit ngagak tangau takkan mari empang tu tadi.
1: Berkini nuan boleh ngau bak pekit tu tadi namal teka ngasu nuan mutu sati kat ngau.
2: Okey, utai teka ngasu aku boleh ngau tau ke mutu sati ngambil bagi bak pekit ngagak tangau tu. Ianya laban aku dekat ngangkat ke adat atau ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban dan yang bakal bergagak ke tangau serta mari empang tau dah. Laban dia tu mayun yang biar baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak ku tetu yang alai yang tetu ngasuh aku mutus hati dekat engkau serta dekat mantai ke pengandik jari empu bak mua mayu.
1: Jadi itu keterubah yang engkau pakai tu.
2: Oh iya, tu keterubah ya aku ngau ba IWCT metang sebenarnya tu kala aku ngau ba miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh kala boleh.
2: Ba mirinya sebenarnya keterubah aku ngau aku nak kala boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori ngagak tangok muka.
1: Ngagak tangok muka. Tangok ke sebakar atau ke
2: bekeni? Tangoknya tangok lain.
1: Oh, tangok lain eh. Jadi bekeni nuan nemu pasal pekit tu.
2: Aku nemu pasal pekit ngagak tangok tu hari Bala Kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawa ngau poster. Bekit ke dianjur ke IWCT tumpu.
1: Jadi nya mai besar kuasa media rama jam ke maya retok nah kita boleh medak nama bagi pengerami tok ke pekit ke bisik di ado. Jadi bekeni nuan nyedia ke diri sebenarnya nuan ngau pekit tok.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk ngatau ke ngambil bagi dalam pekit tok nya keterubaya aku nyedia ke diri empu hari segi runding serta pengerai tubuh di rempu. Lakukan buah pihak, laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku empu enyak bakal kerja. Enyak alai aku mesti kak bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul.
2: Enyak alai sebedau ngambil bagi, nanti aku udah berniat, nanti aku udah mutus hati engkau, baru aku enyak. Enggak ke utainya lagi, ndak ndak siap tau ke munyi kurang lagi nyu mantu ngapa utanya ndak nyadi nya alai aku mesti ke ngambil mesti ke nyedia ke diri
1: tia siang hari nuan gawa hakiki
2: amai betul
1: udah nya tembok pengawal hakiki baru nuan
2: malam lagi baru aku nyedia ke drempo dekat ngaga utanya.
1: Jadi bak mua tu atau tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan bak bak mua aku tu mari empang tu tadi berapa lama nuan nembok ke ya ngaga ya
2: mari empang te ke tembok aku ke danjung ke paket bak LBC tu aku niap ke ya dalam kandang 7 bulan kebuah pihak laban munyi kau aku madah tadi laban aku bisa tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpau jadi aku semina ulih megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam hari aja nyak pen dalam kandang dua tau ke tiga jam aja aku ulih megai ya nanti lebuah bakal ujung minggu aku ulih megai ya lama lah. Dalam lima tau ke tujuh jam nyak pen nanti nadai penangguh bukai tau ke kuyang tujuh bukai
1: itu punggung duduk agak lama duduknya nah. Jadi mari empang tu tadi dikagak khas kenang pekit.
2: Oh betul. Segi mari empang tu segi dia gagak khas kumpul dia kena aku ngak bukit by IDB City.
1: Jadi lebih nuan ngagak ya tu tadi dah. Kati nuan bisik penemu ke dekat ngagaknya utai nyadi ke special.
2: Kebuah pihak laban segi aku kan agak jadi ke special laban buah tau ke gambar serta curak hanya segi di dipikir ke kompo ngambil ke nak nitih dengan orang bukai
1: nanti anda bisa plan yang pun kena agaknya
2: ya ngambil kia jadi special ngambil kia boleh narik hati serta nyadi ke momen tau ke punya kurang momen tadi kerinduk ke dalam ayuan belubah medak ya.
1: Jadi lebih nuan ngagaknya tadi ulah nak berkongsi ke namanya perengkah-perengkah ke dikenak nuan ngagaknya tadi
2: perengkah tadi kena aku ngagak tanggung tak ke mari empang tau ianya hubung tak ke hubung anchor kurangnya saya nombor 8 serta mari lekamania denya lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat ubung denya tak ke ubung nilon dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom yang nyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tak kena kita ngagak tanggau tak ke marik empang ya
1: bangsa maniak tu tadi deh berkeni
2: bangsa maniak tu uliah semua bangsa maniak dia kena kita ngagak tanggau tak ke marik empangnya tayang pengalus tau ke pemanah tanggungnya bergantung tau ke nitih ke jenis maniak nyampu bakal engkau tu tadi jenis maniak terkena aku tu dikumpai kita maniak toho maniak toho saya nomor 11
1: maniak toho
2: nah. ya alus di pedak nanti kita kena ya kata ke maniak kasal maniak bukai uliah megak kita tapi ya daripada kita kasal gek ke staya ya. Tak kejarang ke gamak.
1: Mayu bangsa maniak.
2: Mayu ah. Bangsa maniak ba pasaran tau ke ba kedai sikit mayu ah.
1: Bekeni nuan milih curak wanik maniak tu tadi.
2: Cara aku milih curak maniak tau. Nitih ke aku empu tau ke nitih ke gambar te dekat de gagak aku. Makanya aku mesti ke ngagak yang ngambil ke nak lari tau ke bisai kena kata elemen tradisional lah bah dalam berketanggung gamarin pang kerja konyak deh. Laban yang itu ke atau ke bendera panggau libau ke bisa lima warna.
1: Reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi
2: nak. Sikit bisa reti. Yang itu ke siku-siku kita ke ngagak asyik pengadik jari nyampu meh.
1: Oh, kati buah mari bah mari empang tu tadi deh buah ya tu tadi. Yang datang dari penemuan pun tau ke elemen tradisional tak ke bisa orang bukai ke mari idea yang genuan
2: bu gambar ba mari empang tau ke tanggung terjaga aku nya nya bepun hari gambar ti daripada aku ba media rama dan nya aku mengaplikasi ke munyi kurang nyadi sitik tanggung nyadi udah aku boleh gambarnya dan aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi bakal ke daripada kita dah tahu lah.
1: Awak nyadi sebedar nuan berengkah ngasil ke mari empang tu tadi. Nama perkara keterubah kepatut digagak Nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramana ngagak lakaran ulok tok ke terus hari rundian nuan pau tadi.
2: Bakang engkau laba aku medak hari gambar dulu. Jadi aku nak ngagak lakaran, aku nitih ke aku mpu penemu ke jerempu. Jadi ulian megak orang ke tau ke orang ke landiak ngagak lakaran, tak ke orang kerinduk ngagak lakaran ngambil ku tanya ke mudah ge kerja. Ulian megak kita ngagak lakaran, nyak nada salah. Siko-siko orang tengah agak tanggung tu tadi.
1: Oh, jadi berkenai proses nuan proses nusun mana tu?
2: Proses nusun mana tu? Ya nadae menyiku kita. Ya nadae nak terhad ya kita proses ya. Nya nitiak ke kita empu penemu mana? Kena kemana? Ya segi de proses hari pun hari atas tenyentuk ke kebaruah.
1: Kalau kena anu lebuh anu akan nusuk maniak tu tarik salah dengan agak terbalik kini.
2: Kalau bak kita ngagak siti-siti asyik mengandik jari tu tadi segi bisa ya salah digagak kita ya bakang ku kadang-kadang salah ke curak maniak nak tadi ditusuk jadi nyak lagi dekat dia buka kita baru jadi nanti kita nak muka lagi. Nanti kita ngepun ke buah ke bukai, nanti kita naladan kesalahan tadi. Ya sehingga ke buah ke bukai, gambar ke lainnya lagi, ya sehingga akan salah.
1: Lalu jahit terus gambar ni.
2: Ya, ini akan jahit.
1: Reti ya tadi, salah ditusuknya buka barunya. Jadi cerita-cerita kan ya, Nek?
2: Oh ya, jadi nyari cerita-cerita.
1: Jadi berapa lama timpuh dikena nuan nembuk ke sitik-sitik Mari Empang? Tok, Mari Empang ke berapa dah kagak nuan tok?
2: Tok, Mari Empang ke empat udah ada kagak nah. Aku.
1: Jadi ke satu atau kedua, antara berapa lama nuan nembuk ke?
2: Ke satu atau kedua, aku nak lama nembuk kena. Dalam dua bulan kenyak lah. Ketiga, nak lama laban kebuah pihak, nak lama laban gambar Mari Empangnya, ukai gambar ke tusih digagak, serta ya ukai ukai tubuh ubung. Jadi ya tubuh leka. Jadi nanti ya tubuh leka tu tadi, kita nak kiruah nubuk tanggup yang ngambil ke ngermai ngau mana. Jadi kita perlu nak ngambil, kena nak ngambil awak. Ngau lama lah dalam kandang ulih setiap sebulan. Entah yang nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah, jadi antara mayu-mayu marim pempat itek tadi ni ke pemadu Umar kita gagak nuan.
2: Tapi pemadu Umar kita gagak aku. Itu marik tidak tanggung tak ke marik empang te dianjung ke bukit bayi bersih itu ke buat pihak laban gak tu. Kena kamu ia mayu curak, ia bisa lima curak itu mania, baka hijau, kuning, burak, celum, ngau merah. Kebuah pihak laban situ dage gambar tu adalah gambar manusia. Nyalai aku mesti kak ngasuh ya sepadan ngau curak mania tadi pilih aku yang tadi.
1: Jadi penanggul tip pemadu besar lebih nuan ke nembuk ke sitik-sitik Mari Empang tu tadi.
2: Oh penanggul tip pemadu besar entai aku kan nembuk ke sitik Mari Empang tau ianya bak begagak ke pom-pom ianya atau ke buah ya ke warna merah baru tanggungnya ke buah pihak laban entai pedak kita entai kita sudah tembuk nusuk gambar tanggungnya ia sampai siap 100%.
1: Betul.
2: Ini alai lagi jadi ke situ cerita baru ya lagi bila kita, nanti kita akan agak buah yang tadi labanya mayuh proses ke kita agak ni kita ngulung dan yang nguntin lagi ngasuh ya segala mana ya
1: mesti sama saya sebentar ya
2: sama saya jadi
1: besar-besar
2: ya alainya situ penangguh te tidak suah di tapik kita lah kena kita nyiap kena ngasuh yang jadi 100% mana ya
1: jadi kelimpah hari Mari Empang tu tadi munyi ketua Bak Puranau tadi nuan megak bisik nganjung baju kuas ke bawah ujungnya ngau pekit nama utai tik narik uti nuan ngagak baju kuas tu tadi ukai nganjung Mari Empang aja
2: kebuah aku utai tengah suh narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tau laban baju kuas tau megak sitik identiti ngepan asal bangsa kita iban nya alai tambah pihak megak baju kuas tau megak unik dari segi tau ke bisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya serta perengkau tidak kena kita ngagak ya mpau lah baka baju kuas tau ya segi gagak dari kain berdu serta hubung tidak kena kita nak bakal dawai ya ukai berkena ke mana ya
1: nama teka unik bak baju kuas tu
2: Utai ke unik bawa baju kuas tu munyi kaku madah tadai. Ia ukai degaga ari mania. Teng ia degaga ari dawai. Degaga ari dawai serta proses kita kena kita ngaga atau ari proses nyulam ya nak baka kita nusua.
1: Oh. Dua perkara kebebeda menyatakan.
2: Dua perkara kebebeda.
1: Jadi hari proses hari suka proses nama bida nuan ngagak baju kuas ngau baju tok kemari empang tu tadi.
2: Munyi ke ko madah tadi baka mari empang tu tadi proses ya kita negeri ko buang dua lau hari atas udah kita negeri ko buang denya balu ke proses kita ngagak tok ke nusuk maniaknya nya nyentuk ke kebaruah sampai ke yang ngasih ke sitik gambar terdekat kita. Jadi baka proses ngaga baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik ubung aja ndang baka kita ke berjayatnya me ya.
1: Okey ni ni ke bagi ke pedias sikit gaga marempang atau ke baju kuas
2: ba penemu aku tai de pedias gaga sigi marempang ke ba pe alabang kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta ente baka marempang atau ke tangau tau maya tu bau ya sigi tau ke rumit ke tau ke susah ke dega kita laban te kita nak nubuk ubuang yang tadi ia nak ngermai tau ke boleh mari empangnya jadi kucup ya lagi
1: jadi tadi bapun program tadi tua megap sik berandau madah ke nuan bisik pengawal hakiki neh bekeni nuan bagi pengawal hakiki tentu ya kadang-kadang ukai 9 sampai 5 aja kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya bekeni nuan bagi awak nuan.
2: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku segitu bisa jadual kumpul atau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau atau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku segitu udah melimitkan diri kumpul. Baka malam aku mesti ngagak atau sampai jam baka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku Dani pagi aku nak buntau dekat Dani. Nyalai nanti baka kita ke bisa pengawak atau ke bisa kerja atau kita mesti ke bisa jadual ke jari empu.
1: Betul. Arti nak munyi kau salah jako bergagak kemarin empang tu atau ke bergagak ke hasil pengelandia jari tu tadi. Siti ada cara nuan muai stres nuan pihak ya. Pengudah tembok pengawak.
2: Oh, bah aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres. Laban mayu agak utai tak boleh gagak aku. Maka kadang-kadang bakal aku pulai gawa. Nak aku lalu pulai ke rumah. Kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku. Kadang-kadang aku brisk walk ke dalam pu. Sebenarnya, bergagak ke utai tau. Ya, siti hobi tau ke pengerindu aku pu. Ya, ukai siti cara tak dikena aku muai stres tau ke muai pengelalak.
1: Itu kena ngisi awak lah.
2: Aku kena ngisi awak. Abang munyi ke kita. Nanti kita ke ngombai muai stres lagi. Stres lagi, kita sebenarnya agak utai tau. Lepas mayu lagi cabaran dia.
1: Jadi, bisa kalau non berunding kak ngagak tu full time tau ke minat part time yang ngagak tu?
2: Ke dia tahu nak kalau aku berunding datai kia munyi ku tai berunding agak pengawak tu full time laban dia tahu mayuh main ambil rebat baru tu udah landi atau ke cakah lagi berdalam pengawak tu jadi buat penemu aku nak empai bisi berunding datai dia lah kan agak tetap jadi ke kerja full time.
1: Kati ko bisa jakuk lalau ke dekat debrit nong agera ke minat ba tai beketo mata de nama jakuk lalau nuan tiket ke ngau komitmen kerja tu tadi.
2: Oh jakuk lalau aku nada jakuk lalau bukai seminar aku dekat madah antip semua orang tai bekerja ia minat ngak bergagak ke pengawak tai beketo aneng tu sehati tau ke terus kajak minatnya tadi laban ke buah pihak punya kaku madah berpun randau kita tadi dah laban nanti kita nak berpun ngepun kita empu dulu kita nak nemu kita empu pengelebih nya alai kita mesti kak nguji dulu nak ngawak kita berubah tau ke megai utanya seminat sejam dua laban lama-lama lagi kita megai ya segi tembok lagi nak sana nyemak nak bakal terkorak ya, lama-lama ya jalan lah time ya badan
1: betul tapi ya. Oh, jadi kebenar ya peninga ya tu tadi okay minat landik bak bergagak ke hasil pengelandik jari tang mega ya orang ke aktif serta kalak boleh gelak keliang untung ku duduk di sini keliang sari tu nah bak paket ke kalak diatur bak menua ketetuk jadi Bakal ke depan kita tu tu antara search ke boleh dibaik ya. Boleh nak berkongsi ke berkawal ngau perjalanan Nuan Bak Bukit Keliang.
2: Perjalanan aku buat Bukit Keliang tau panjai perjalanan ya. Laban aku sikit ndak berpun hari umur GB ya. Nya data hari pengerindu aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah. Nya utai te ngasuh aku etif tau ke berani nguji ke diri empu ngau berpekit keliang serta begagak ke hasil pengandek jari tu tadi. Laban data hari aku empu minat serta niat atau kemunyi kurang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita.
1: Berapa itik pekit dah di namanya di Gulut Nuan?
2: Pekit tu dah di Gulut aku bisi 5 itik pekit. Bakal keterubah ya aku nguluk pengawak atau ke pekit Bak Selangau. Ngadi kedua aku ngambil bagi bak pekit Raban Ngepan Iban, anjuran Raban Ngepan Iban. Ngadi ketiga aku ngau bak nduk bak HRLV Studio, anjuran HRLV Studio. Dengan keempat anjuran Lundau, SDNU Lundau. Serta kelima bak Balai Ringin.
1: Sepanjang Nuan ngau bak 5 bengkah pekit tu tadi, kati Ngepan tu dikenak Nuan tu. Nuan pun tak ke Nuan nyewa hari orang kini?
2: Dua kali aku ngau berpekit nyak ngena ngepan aku empu. Jadi ketiga kali nyak aku ngena ngepan orang bukai. Tapi aku ndak nyewa ngepan lah. Sidak ya nganjung aku bandu pekit te diambil aku nyak.
1: Jadi maya sesi tanya sawut bak pekit bak panggau pekit kali untuk tadi. Nama rahsia Nuan nyok balakim ngau lancar nyak tadi ngau penuh ngau input adat Iban tu tadi. Nuan bisa ngagak research dulu berkeni.
2: Nang patut kita sebedau kita nurun berpekit tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawak. Niat kita nyak sikit mesti bisa. Udahnya kedua kita mesti ke ngagak research tau ke ngigak penemu senentang pekit terdekat di ambil kita serta kita ngelatih di rempu dari segi kita berjaga dari segi kita nyawa tanya ngambil ke kita uliah nyawa tanya nama te ditanya balakimnya tadi.
1: Jadi mayuh orangnya seminak medak pemaji atau ke penyikat orang atas panggau aja tu tadi ne. Ku kang urip mimi tu tadi. Ulah kena nuan berkursi ke utai kamar maknya di belakang tu tadi belakang berapa jam nuan nuan nyedia ke diri aksesori ke dikena nuan tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau.
2: Okey, bak senentang ke dipedak kita, maka balas sira keliang, balas sira kumang, teh udah berkenak ke ngepan dan segama baji dan segama sigat. Tang kita mayu dan mu nama tanya di belakang. Sebedau kita medak sidak ke udah baji sigalnya. Maka berkenak ke perengkau ngepan kita nya. Ya sigi munyi kurang. Mayu wah masa dan baik kena kita bergarai. Nah salah nyemak maka kumpul. Aku kalau bergarai hari pukul 12. Sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empu programnya sampai pukul 12 atau ke kena kalau orang madah ke siapa ke menang malamnya ni alai bala kita bala keliang bala kumang ya tadi tidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemai kak semua kita sikit susah kaknya ni alai kita mesti kak kena kepada appreciate kita empunya memang hargai kita empu pesaka bangsa. Setahu orang ke berpekit empu.
1: Jadi mesti bisa mental kekuat ngau tu nah ukai sana nom jalai manang ke ngepan ke dekena tang seberau nya tadi lama awak tadi dah.
2: Sigi amat lama. Tambah gi aku kelimpe hari aku ke nurun berpekit aku maka bisa nganjung orang berpekit kumang nak kepana kompo jadi aku kalau ngasai kenya batu buah kompo dengan bala kumang ke berpekitnya mesti kak dijaga kasih kesidak ya berkena aku teh berat
1: hari atas sampai baruah ni lah banyak bersuku tinggi ngena namanya rawai
2: semuanya jadi nanti sidak ya kenghirup air sidak susah jadi kita itu mesti melau sidak yang ngambil kesidak ya nyamai atau ke nak mudah kini kurang ada nak mudah asal di pinggir ke nyamai tadi maya sedai lebuh sedai berpekit tadi.
1: Jadi lebuh nuan ke ngau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat belakang nuan siapa ni kini
2: Orang te paling orang kuat te nyukung aku bak dalam semua pengawak bekawa engau ngangkat ke adat kita Iban tu tadi. Nyanai orang bukai segi mak aku orang te keterobai ahlaban. Ia sebedar aku berpikir aku segi nanya dulu aku dekat madah keterimpu dekat ngau berpikir. Jadi semua jaku perangsai yang jaku ajar yang tadi segi datang dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir. Nyak me tadi ke kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nolong aku ngari aku ngena ngepan ne tadi sidak ya udah kini kurang ada udah meluangkan masa dikena support aku nyentuk ke aku mujur berdalam semua pengawak baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara.
1: Jadi nama pengharap nuan ngagai seni pesaka tu tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka tu tadi bisik kayat deh ngau tu tadi
2: segi bisik kayat. Jadi pengharap aku segi harap ke seni atau ke pesaka bangsa kita Iban tau terus ngerembai atau ke ngereka jalan nama tanpa rita ukai seminak bak menuang kita Sarawak di tau tayang ia uliah datai bak Tikas International. Kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngermai, seluruhan pegari tanpa rita.
1: Oh, jadi engkau bisik nak tarik pesan nuan ngagai balap tinga, engkau nak bisik minat ngau bakat tang suah nyebut eh nadi awak aku kira kawak bisik sedak tu tarik tang sedak tu kak tang beralasan ke kira kawak.
2: Sikit amat bisa. Laban aku kalau nanya tau ke kalau dekat nganjung orang ya madah nada hari kebuah pihak laban ya bisa pengawak tayang entah dia minat nada salah dia nguji ke jerempu dulu nurun ke panggau laban entah dia nak nguji nurun dia nak nemu pengelebih jerempu jadi untuk munyiku kita baka penanggua bakawa ngau kerja yang tadi kita boleh minta cuti tau ke nyedia ke jadual kita ni bagi awak kita boleh nurun mantai ke pengelandi atau ke minat kita yang tadi.
1: Jadi nak berasa itu atau terinyu ada tai bak pengujur randau tu lagi mayu ke benda tak tanya aku tang awak tu nyau serekat lalu kah bisiknya tadi tanya aku kena ingat dilansak utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
2: Utai teka ada sebut aku nadai utai buka. Tang aku segi ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya meh seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru berdiri sama tinggi dengan bangsa bukai ya, serta ngambil kenembiak dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tau ngambil ke pesaka bangsa tau nak lenyap dalam arus mangsa dunia.
1: Awaknya tadi randal kami dua Mr. Adam berkawul ngau mari empang baju kuas ngau penerbak yang bak pekit keliang ngau lima penerbak ya jadi bukan kalang-kalang banyak orang siku orang ke cukup landiak bak hasil pengelandiak jari jadi nuan mengkak udah ngayangkan nuan bisik pengawak hakiki tang serta komitmen nintiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu nada naga nuan nerus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam mengharapkan nuan terus muju namanya pekit kebukai kini ngonya hanya nak randau kemudian Mr. Adam bak awak 34 Seranyawa nemban bak dan boleh baru ngagai konti YFM Iban Kuching. Terima kasih.
0: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai Randau ga balatin landia ba industri music pengelandia jari nyarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa lebat.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentang ngali hari cerita kita dan ini ke 34 surat nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari itu tadi. Lalu buat segmen rentang ngali hari itu kita dekat pukulan nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Okey, anda perasai kita nyoda datai bahas 19.19.2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dikeningkan agak tahun 2027. Berapa nak umur kita buat tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya ke manggai 40, bisiknya ke nyingkan agak 5th series atau ke dekat nyingkan agak umur 50. Okey, bukulai aku dengan Stephen, kita ke Sarito, kita dekat bukulai bawa ke Sarito kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut. Dekat dengar ke lagu-lagu dandut. Dan sebenarnya kita dekat dengar ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu, 6 Division.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal

CM layak ke penudi. Okey, tu berkawal kau tulang dinosaur atau kerangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk erti orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi. Pengujung ya, orang kemenang bidnya 50.1 juta US dollar. Jadi tu ke pemaduk mar, tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau ke tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai 30 juta US dollar. Dan dalam tempoh 10 minit yang ke dijualnya tadi, bisi 7 ikut orang kaya. Orang kaya tu siapa ke beli tulang dinosaur, nanti kita ngai kita, nanti kita nak kaya. 10 minit ya bisi lu terus manggai 50.1 juta US dollar. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya tu ke bernama Apex, dijual dengan harga 44.6 juta US dollar pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemandu lengkap ke sudah ditemu ianya manggai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjangnya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palaannya, runtuk palaannya aja pemanjangnya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kalau ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga 50.1 juta US dollar. Berkongsi dengan kita sudah terlebih kau dengan penulisan sebuah kita berapa API atau IPO nak kena tu.

Lagu-lagu dari Clement Joyce, lagu Temawai Lama, lagi dengan Kawai FM, segmen rentak dengan hari 19 hari bulan 9 2026, lagi megak balad bersebun kita di Sarawak di Tok Kalai, ke dia Toknya tadi, bisik korang mimik tak lagi balad, nanti kita berhati ke PIMS tu, atau ke Air Pollution Index tu, bak Opis Rampak Menua, Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kebukanya kuning-kuning-kuning-kuning, kita berhati ke Tunggak ke utara, baru bisa kita mendak gandung Kapit dengan utara. Jadi utara tu nak ingkau bintu lo, lawan bintu lo tu pun udah manggai bak tikas kuning, tau ke tikas ti, nak mana ke Pengerai. Tapi enggak sibu Seri Kai, Seri Aman, kuning magang-magang. Kita berhati ke Bas Menanjung, Sembilan Menanjung, tebal lagi ini tadi kuning magang, dan ke dia tu dah kurang. Sidak yangnya tadi tebal lagi ini tadi gandung. Artinya tadi sedang-sedang meh. Minak buat Johor ngabak sekedak nur Lembah Kelang ya ke BC kuning atau ketika nak mana ke Pengerai. Berperak moga BC City palan ya ke nak mana ke Pengerai. Okey ni tikas pengamai angin IPU untuk nak ke dia tu meh. Nak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Kimara Band, Sayang Kenuan.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, tu kenanya kita bersenda kita sebelianya tadi sama hari pengadah. Apa yang kau anak kini tahu ke anak aki kini apa yang kau namanya anak kau indai kini indai kau ini kini tahu ke ucu kita kau aki kita sama hari pengadah. Okey, perlu aku isi tentang ia kena di sejarah mah tahu ke rekod tu tadi bisi lima peturun sama hari pengadah. Lima peturun tu sama hari pengadaan. Jadi perkara tu atau kesidak sebilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengadaan ya, berpun hari kat ni kita kembali tu ni great-great-grandfather. Korang mau kena kengalih kena Jaco Iban. Great-great-grandfather ya, ada 14 hari bulan 9 1907. Udahnya tadi great-grandmother ada 14 hari bulan 9 mega dan tahun nada daripada itu great great grandfather bernama Wilbur, great grandmother bernama Eddie, Fred Harlow, Aki ya ada 14 hari bulan 9 dan ya Emma Bell, Ina ya ada 14 hari bulan 9 mega lalu ya ke baru je ada tahun yang kemari 14 hari bulan 9 2025 bernama Arthur. Ya tu tadi nampung sama hari pengadaan kau turun dia ke Aki ini ya atau ke Indah ya sama dengan Indah ya sama dengan Aki ya sama dengan Aki Ciet ya sama dengan great-great-grandfather ya Aki Ciet-Ciet kini kita ngembain ya kini kita ngembain ya lima peturun sama hari pengadaan 14 hari bulan 9 ia ke hari ucuk ya nyentuk ngagai Aki-Aki-Aki ya sobat yang dinti anak ate tu tadi bisik sama hari pengadah ngau sedak ya tau ke sama hari pengadah ngau tempo artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengadah yangnya 14 hari bulan 9. Okey, pukul 5 tinggal ke berita ditambah terus hari palan berita angkasa Puri Media City Kuala Lumpur.

0: брай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaki Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung dipicalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mengukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kita dalam gulai buat program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio ngelalai sempekat. Okey, semua lagu dandut dekat di dengar kita sekarang itu atau kebajam ke penuh itu basement rentak ngalih hari. Okey, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau. Bunga Hati nama lagu ya.

0: Pindah ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Okay, lagu ni Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku nak Ramlah Ram tu, ya terbilang kau lagu ballad, lagu slow. Bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu, cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut hari Ramlah Ram eh. Kira ke ya tu tadi eksperimen atau kenguji mai lagu dandut. Okay, lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan lagu Iban, Ari Suzy K, Bojang Betong.

0: Sapa ke dekat Paipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Adugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Paipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Paipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Gau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Senario dengan lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya tu lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori Ethnic Creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebabnya. Main yang segi mayuh meh skim Cepat Kaya bakal MLM-nya deh. Kita ngambil orang, nipu orang, ngambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi tanya tadi. Udahnya tadi, dalam tempoh kepandak kita dekat boleh penguntung. Hanya ke disindir lagu Cepat Kaya tu ari senario. Okey, nyana berasa apa penghujung program atau ke penghujung mega segmen rentak ngalari kita ungkup sekali tu lagu ke penudi lagu dandut kita ke sekali tu lagu ari Jalil Hamid ianya Ayam. Dan sebenarnya lagu ari Pretty Nina Tincin Tunel. Selamat hujung minggu. Selamat berlalu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama

0: baca ke apa itu tanya ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayi.
1: Why Arena?
2: Why Arena?
1: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sehari.
2: Sudulai sejalai.
1: Sudulai sejalai.

Lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bukulah dengan aku Rinsi Tambun minta keisi. Sehari tu kena 19.9.2026. Selama lemai sekali lagi ngagai kita ke Habenua mendiang ke kami Bawai FM nangira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas lama ada berubah kalai pukul 6.15 minit lemai itu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulanggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia kena tai ke pesan berat ke bisi kena tai ke kita ngagai kami ba email YFM ga WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita rekam mendiang ke berita kita berterus hari YFM di Kucing Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita reka mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sadar lemai sehari tu kena 19.9.2026. Gaya hari di Kucing lemai tu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi kanya bisik berjalai ke Jawa kini lemai tu harap ke kita datai bandur ke dituju Enggau Likun. Mimpi Rawin Sharis.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus mengulang dengan Menti Siki ya. Buat Hello White Kapitan sebenarnya tu lagu Arilinda Kawal Ati Tua. Sada lemai YFM.

FM. Ya merek selamat lemai dan dengan mayuh ke lemai tu nama ke selama ninting hari 6. Aku dekat berkongsi dengan bala peningat mayuh bahawa hello YKP sekedar hari info tak ke aktiviti ke bisik dia tu di bagi menua kami di KP tau. Jadi tu peningat mayuh berita ke terubah ke dekat debaik aku ke sekali tu berkawal dengan program Jualan Ramah Madani Bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar nung hari bulan ke udah ditetap ke sidak RUPS KPDN bagi menuang kita di kapit ke terubah tu peninggal ianya program Jualan Ramah Madani Bergerak ke dekat dia tu rumah Lipin nang banyak kapit kena 20 hari bulan 9 2026 ianya pergilah melabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Abang hari ke sebakar megak hanya abang rumah sebuang dengan berama balih kapit megak di kadia tu Jalan Ramah Madani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai dia Jalan Ramah Madani dekat dia tu abang rumah Sabah anak manggung nangah stabak balih kapit berapur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Lalu 25/9/2026 dekat dia tu bak rumah Abu Sultan Seryan Batu Tunggal balik

2026 tu, ujung bulan Kedekat-Ratai, berpalan bawah tunuk Bukit Mabung. Jadi Tok Peninggal, kalau basic 2 kategori, ke basic dibuka agaknya tidak ke Ngau, bawah ekspedisi Bukit Mabung hanya kategori komite tunuk empu, dengan mega kategori terbuka. Jadi kategori tunuk Tok Peninggal Mayu atau yang terbuka agaknya tidak ke Biau atau ke tidak ke asal hari menua tunuk nyampu ke dekat Ngau buat tentang namanya program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke boleh gelar nombor 1, 2, 3.

0: kategori to not endo. Mas tentang kategori terbuka. Tu makan namanya dibuka berdua kategori, hanya kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngerjistar rempu bahawa program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu. Lalu mega mesti berpengerai batang tu buah. Terakhir ke mana mega udah disediakan untuk sedaka boleh gelar lumur 1, 2, 3 biar mega lumur 4 yang tu anggai lumur 10 dekat nerima prize Saguati. Okey, jadi ni mak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu betul dia tahun ngagai AO Jos anak candu balumo 019227-4428 019227-4428. Kita tahu megak ngagai AA O Tuni anak ringgi balumo 017-807-0164 017-0164. No kita bertanya bakau ngau ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama daging au. Sama-sama mereka kita ngambil ke nyukum perawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabuang hanya ekspedisi Bukit Mabuang ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu mereka peninggal mayuh bakau ngau mereka siti mereka program ke bisa dia tu kena 23/9/2026 hanya melis penutupan berserimai ngau program ke bisik dia tu ke dikumai SDG bersasa 2026 hari sida uda hari itu peninggal mayu hari dia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi yang gaya pukul 5 lemai jadi intin ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Dato Sri Alessandra Nantalingi Enya Menteri Kerja Raya Malaysia Kalaya Mega Enya Chairman bagi Udal Enya Mega program kedekat dia tu di bagi menua kita di Suang ya peningan mayu Enya meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bah hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal maya mega sama-sama hanya ke pengerai di rembu sebelah aku ngelakak ke berita jaga pengerai lapan sembun atau ke jerebu agak mengkang bisik di bagian menua kita biar mega di bagian menua kita di kapit au hanya ajak hari aku ke sekali tu boleh baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone. Now download.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah tu megak, kena tabur ke terus. Bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa, kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Bak Anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Mayari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi berlengah kami buat YFM. Sedang lemai sehari itu lagi berlengah aku Nancy Tamu minta ke isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milik anak kuah ke ngari ke sidak espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kampung Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kampung Melayan ke Sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kampung Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20.9.2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21.9.2026. Penerang ke Silia kawan belayan telefon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13455 7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13834 1454. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20.9.2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21.9.2026. Penerang ke Silia kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur 013-455-7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah belumur 013-83-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal. Pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah pemakai rabat serta kabar melayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemegak ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19.6.2026. Jadi dia tu dekat di Sengai Bobala Mayuah ba rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidong Betung hari 1 tu 21.9.2026. Lalu dekat di kubur hari 2 kena 22.9.2026 ba pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munggu silik lagi telefon ngagai ejek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sari tu 19.6.2026. Niang dekat itu bala mayuah bak rumah Alexander Billy aur bangat Jalan Lidong Betuang hari 1.21.9.2026. Lalu dekat dikubur hari 2 kena 22.9.2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik lagi kapal melayan telefon dengan agak ijek berlumur kusung 19.453-4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Ramai yang lanjau lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Ramaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekadar pesan ke bisi dikenatai kaki tak ngagai YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi tau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan. Ia ke dia obat Perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawong, Nangapadeh, Pedanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabar Melayan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabar Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit tau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekat din tu bebala mayu abak rumah anak ya Herin Bujang Randi. Ba jalai semumu atas betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026 bawa pendam Kristian Mungguk Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nanduk isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi. Udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekat di Intu Bablah Mayu bak rumah anak ia Herin Bujang Randi bak jalai semua atas betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026 lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 bak pendam Kristian Mungguk Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi Kapan Melayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit eka diterima hari lenta anak Jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di kampung Jungkuk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah Tua Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Balai Ringin, Kabar Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Bak Pasai Siung, Sungai Pak Temburong Brunei, Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka, niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai lenta anak Jalak tau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketu lagi tu lagu Ari Dato Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sadalamai YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 peringkat final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu Retro Hari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu Ngujung ke Jam di terus minit dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru berkelengok kami bahawa YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke My Click apa yang megah kita mendiang ke kena Astro China 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu lagi merindang kita dengan lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang. Sada lemai YFM.

lagu Kena Merindah kita bawa Sada Lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkaul dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Deka ngatur Kimpin Papsim ya. Tindak berbayar kena 19 bulan 9 2026. Dah diatur kebenar ya. Sari tu berkenang ngong lansa ajak bawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisi diatur di Kuching itu nyak Kimpin Papsimia kendak berbayar ke bisi diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi. Dia kita dekat terus mendengar berita cerita berterus hari YFM di Kuching. Ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayung, lagu hari Jimmy Nyayang, Bobina.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Berenggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkembang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

saja lama anda berbedah lagu dari Jennifer Jack. Sepadau kita mendengar berita cerita buat terus dari YFM. Terus kita lagi lagu dari Agustin Merican, Bersagam Dalam Petang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Keterbatuk batang berita. Lebih 100 prize disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Pendiau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Mulia Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenan jadia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Selamat lemai bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari tu kena 19 hari bulan 9 2026. Mudah tu lagi peningah isi berita.

Balamayu Hati Datang ke program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayas di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perayis besai ungkup ipekit di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke hari mayu bengkak agensi perintah tinga masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabarkan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakunya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawak Ku Sayang bagi Menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run. Penyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah ke agih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembia nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaikan dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak engkan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri kelalau orang dagang induk daya ngempung ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngena teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden boleh ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina ngulih ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau pesaka budaya ungkup pemayak rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk daya tip progresif boleh bersemekih titau rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak tidi tuntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut kerja kutuk buat sebengkah pengawak ke diatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kata menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu.
Operation Merik Bantuknya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik, Nyengkawum Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelekon Orang Periman APM, Upis Bobanga Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RUYFM.

0: Namiko finalis Bintang Kecil 2026. Mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari tiga bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya Mada. Pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026, nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakup ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ross Afzan Safuan Pulau Pinang, engkau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lumba si 2027 dekatnya dia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah servis tu begunamat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut pemanjai sidak ngemasuk lumba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba si 2027 kluster Sarawak di Kuching. Sukan si ke-34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalai ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu mada ke projeknya di percalai ke ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menu betung BDDA. Engkau timpuh berjalai ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engkau perengkah guna serta dekatnya dia ke latih berkawal engkau pengawak bertanam cara pintar engkau moden. Inisiatif tu setipak engkau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nukuh kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegah sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba ngak orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori ndak manah ke pengerai nak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca buat tikas ndak berpengerai. Ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediaka tajak pihak baca kediri kod pukul 6 pagi tadi. Ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena hujung ke berita lemai batang berita di baca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat buleh anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua tinapi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai saat itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari itu 1999 dalam tahun 1991 Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekang rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mansia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

tiga buah kenan, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ke Seminak nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menang gaya modern ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sambung lemai ngomaya pajar pagi kalai muat ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian nur kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngaubah seberai ulian medak rampak genturung peniau tinggal rapas mata empat pemain ulian di pedak Sarawak menua aku Sarawak maju mak.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang Kita Berawak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembi Amit Bergulai Engkau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bergulai Engkau Min Meliza tanduk program Nembi Amit ke bisi kalau di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembi Ari SK nunggu ini nih. Laman tu nya bisik tanya bisik terkelap mimet dari SK Pisang Begu Padawan Serian. Okey, jadi datu lagi terus kita mendiang ke program Nembi Amit. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program atau program Nembi Amit Begulai Engkau Amin Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sadar Lemai.

0: さらのないすなりわい FM。
1: Merindang, bala nembi amin.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak gak jauh mana laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temui Aunty Min sida tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sida tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sida tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nabi ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Chairman Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Chairman. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Mhm. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5. Max Primary 6.
3: Ya, yeah.
0: Okey. Jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu Mayuh Diau Bo Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hari Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul tujuh cun
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu. Ngambil sida itu tadi landik gereja pengawak bakal kita ke di rumah. Anti berumah, anti min bakal anti min mega selalu popet selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawak nanya lah pengawak ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tau neh sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh tang bisik gama ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar kelebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak me baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke mari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemari banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemari sida habis datai ke akunti bulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benuang gawa Y912 sida habis datai di tu nama age tu me peluang sida ne mantai ke penglandia sida ya ba program nembia mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya otik kedekak kita ini. Ah, nebiak kenang yang buan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, nemu bercerita, nemu bejako, nemu begano. Ni nemu ila antimian dekat mai bala nebiak kita ke ngembuan pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nebiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi bisi bakar ko kita ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amir kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan nanti mien ngagai bala nebiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai baka sidak tu dia babu diang. Nanti mien rindu ningan nebiak ke nemu amat ngatu derempu ne. Udah nemu meres si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi menang udah dipatih abak sekolahnya kaum di rumah. Laban timin medak ni, nanti kita nanya sedap itu nadai diajar. Dan sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ni. Sedap ya tu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama au tai kepatut digaga. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, anti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya. Kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ni. Hari ya sidak tu dia buat budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya. Disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia buat budiang. Yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ni. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekenyak. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita nah, rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shout friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa yeah. lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya. Yeah.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Yeah. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kan jadi pengajar. Ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne, ya bisi pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah. pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya.
0: Oh.
3: Yeah.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jauh pengeriduk bala nembiak tu ni. Sida yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sida yang tu nanti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya? Gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu deh. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman anti min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Hmm. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Yeah.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah. Ya.
3: Yeah.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah? Tahun ni tadi biru?
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ah, ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak abalan biak kita ke dia uba budi yang dipatih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan biak kita ke dia bak budi yang anak takut nganjong balan nak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cegu bisik dia bak sekolah yang kaum bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti miento bercakau kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantiang hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakai ya meh udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti miento umur-umur anti miento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke dia baik ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: Kita ni ingat yang berlagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang. Nanti kita ni ingat ni live lagi, live buat program. Dan biar ambil kita ke malam tu. Nanti main penyenino ni ingat ya, ni anak giknya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat menyanyi lagu. Ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bayar-bayar anti min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indai andi nakak pengaga asai dalam mati.

0: menyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala balamayu kelabak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkalahnya kita yang kajaku kita impo. Pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak ngau orang berpikir ke magai menua pia ya. Lalu dua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembia baru, jaman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak keriang, kita sikit nak tulis kutai. Nabi itu dunia sudah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban murah. Menuju apa yang lain nembia mega, untuk bala nak minta beli ke buah pandalu ni tak. Lepas, awak sedang yang merancang, kami keminat tidak macam buah tu nak kurang.

0: itu atas sesuatu aduan yang dia lakukan itu. So as long they were concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Yeah, as it is now, status quo remain.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
1: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
3: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
1: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran paip East West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran paip berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Sian dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segala ngah Marina jara keran ke nuan hau lagu dikenal ngepun ke awak apa Marina malam hari 6 ke malam tu peningah 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke agik mendiang ke YFM kalai awak apa Marina malam hari 6 tu kita bergulai ngah waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu 10 malam nabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun lebih lagi kita ke engkau nadai mindah dia wajah malam rinam tu. Yang megah kita ke benun dalam kereta ke bisik pejalai ngulu program atau ke pengerami ke bisik diatur harap ke sama berjimat ya lebuh ke mai kereta kita ke malam tu. Jadi terus merindang kita bak jam ke terubah lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Rob Les Walter, Tony Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berapa kit bah final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 repulan 10 tu elak ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betuang. Jadi anda ingat hari bulannya lah. Data ya tumbuh ngambil ke kita tadi boleh penduduk ke lantang Nur Medak Bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ilah. Okey, nya tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapi Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program Bintang Kecil 2026 yang kaum nemuai ngakai sekedar kanandor di negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edelia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, dengan Mekah Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penuli bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25 repulan 9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Ianya Siti Mekah program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang Mekah kadi kongsi ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Statistik, mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah tidriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari U.

Okey, hari Linda ya, rapat panti Jalai Megak Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Jadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tu ialah dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat diatur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ialah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ialah hanya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur Fun Run Bas Penyawah 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau kepengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betul berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau hari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar. Dia tu menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah Bilun Kabang Baklong Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapir Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terabangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiat BSKU dia tu bak palan penusah Nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansiat rekod operasi penerang kru ngau kaya hari. Ia mansut ke jakunya ngagai media sepung dah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantuk lesen driver kelas B2 2026 bak long lama. Ia madah ke pansiatnya mekak di pejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Kereta Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Tu dikena nyungkak pengawak bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek ke bungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturung peniau. Ianya 10 genturung peniau bak zon B jalai semunjan ngau 10 genturung peniau bak zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek udah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 kek baru berengkah digagak ngau bedau ditetapka serta dipejalai ke. Yang mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyerurik jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngagak balai raya serta nyerurik jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk di kakak dalam bulan 6.

macam tu tadi. 133 ekonomi Ari Sita Dun Tebedo nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi ngamuk pengelandik timungkur agi belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedo, Dr. Simon Sinabada, madah ke program Tik Meruan di Pejalai kenyari tahun 2022-nya, dikena meri perangsang ngakai balan biak di menuanya, nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej pengelandia. 563 ekonomi hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah dipejalai ke. Yang harap ke bantunya oleh merangsang Raban Bia ngambil nak ngetu ngulih ke pemucur ba pelajar serta nyulut agi jemaah hilang. Dr. Simon Mansud ke jakunya ba pengawak Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, komiti masjid surau ngau Mensia Mayuh patut majak ditegapka ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau Sili Aki. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terbangsa Ina Sri ngau meranak ke Pokok Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal ti ratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau Mensia Mayuh. Ia madah ke masjid ngau surau ukai seminak nyadi palan dor besmiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngermai ke penemu ngau pengelantang. Ia mansut ke jakunya ba program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Ngenang pamansang di gedung ia ngansak rayati menuanya bambi ulih hari langgur perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang rebak dudia rila. Berbah ngaunya program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasa ratik berguna benar dikena ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Opis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasi lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyeng kaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 orang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

Sembilan, Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Ini bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Hari Tanah Berenyang Band maka lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 kena 3 ribulan 10 tu ialah ya. Okey, Siti lagi okay, lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 Hari Donny Lang lagu Nak Mudah Aku Lengkap. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: recap minggunya kemari.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemotor setusun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Atiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Badu Kiroh Ari Heli. Top 3 carta siapa juara tusun ke 35 tusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kaki mengkang bisa berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua yang cerita kita hebat tusun carta siapa juara ke 36. Okey, aku rekam mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama mai kita dengarkan lagu batang ke 10 mudahnya 8 ke 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Aram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu Kebulan No. 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donnie Lang. Tion lekah di Tengkebang Donnie Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal mujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tadi apa lagu tu udah kalau 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubat Hati Ari Donnie Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bertanggal ke 8 ke 7 udah terlagi kita dekat ingat ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selamaya Hari Menalan Band. Lu bedau di dengar ke kita ini nak penodok lagu Selamaya tu aram kita ingat bak carta siapa juara. Aram kita ingat ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke
1: 8.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita dah buat kebedau lagu bak carta sampai juara. Kita bedau buat dia tu bak Facebook carta sampai juara.
2: Layar.
1: 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 mengutuk teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin mengutuk nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkeban Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke pedau ni ke recap carta siapa juara minggu yang kemarin. Kalau lagu terpejuah hari Isnin Allah boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu mujur kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara tusun ke 36 lagu bertanggal ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 6.

ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

5 minggu yang kemarin tang minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu nurun batangga keenam. Lagu tu mega udah kala 3 minggu boleh juara ba carta siapa juara. Tajak pihak lagu tu hanya nurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu ba carta siapa juara. Okey. Dan beri penghargaan tim mega lawan lagu tu udah kala boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah diingat ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevieve Lenyar, tiur ngeleka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beroleh tadi. Lepas kita berhati ke Nuan Beroleh, bertanggak kelima minggunya kemari. Dan ke minggu tu, bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, hari Genevieve Lenyar. Niki segigi tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata siapa juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelito dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3. 4.

0: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
1: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya. Alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya. Dan lirik.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kita dia tu benong ninga carta siapa juara carta siapa juara 3

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, mau klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Juara.

0: Okay, lagu hari Esnanala Mujur Boleh Juara Minggu tu. Lagu Lekang Otion di Dengkeban Penanyi Tumpu ianya Esnanala. Lagu tu tadi ianya Terpejuah. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin. Minggu yang hari minggu yang boleh juara mega kira-kira ingatan ke penduduk kesamaan lagu Terpejuah tu tadi. Okay, 7 minggu lagu tu bak carta siapa juara. Mari tapi puji meh mari pengganti ngagai lagu Terpejuah ke Mujur Boleh Juara Minggu tu. Lagu ke bulan nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Badu Kiruah Kangau Tion di Tengkebang Lucy M minggu yang kemari batangga ketiga. Minggu tu Nikit Segigi Tangga lagu tu baru sebulan bak carta siapa juara. Udah dengar kita magang ni bagi lagu ke Boleh Juara serta penuduk yang udah didengar kita magang 1, 2, 3 yang tu ngagai lagu ke Boleh Tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke ni bagi lagu ke Calon Kau Minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke Pansut Minggu 36.
1: Lagu Pansut Minggu tu.

0: Okay, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ritmo kita yang lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu, lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megang lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okay, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah uliah berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita uliah berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bekau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Kira kemerik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 tak ke minggu baru ni ialah. Okey, jadi mungkinnya macam cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 tusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita megak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
4: Aku orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku Nya Abidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida.

0: dan tajak pihak Mensia Mayo Megak Bisi Penanggul dan ke pengurang Yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan Megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu Nyadi lebuh Mensia nak alih bersabar agi. Anak lagi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari Mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya Mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, ari YFM.
2: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: nak DIY FM.
1: Begulai sejalai.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 89.5 FM di Sri Aman.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, anti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, anti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit ya. Kita kerpai deh, begitu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua ringa. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tahu jabut. Nuju nemiak
1: ke bakal.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mea.
1: Oh, okay.
0: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nantuk jawabnya tadi
1: yeah,
0: ni.
1: Yeah.
0: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi, halo Rebecca, nyak nama tadi, Mel? Tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada, lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag le mi actif bientôt.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intel Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalan 24 jam sehari.
3: Hai. Anang dah ingat, dengarkan
4: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kedera.

0: Hurry up sebab Yos me not 2 tali nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
2: Yeah.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?
4: Hai, aku Dona. Dato kita benong. Mengaka YFM merindang kita pukul lain sejalan.
5: Hai, aku Ricky Anderson. Dia tahu kita pukul lain dengan YFM. Pukul lain sejalan.

0: Pagi riwayat.
1: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri, medak handphone.
2: Yeah.
1: Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuk lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, maya hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapar perut kebaruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak,

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
2: laki ya. Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeranan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Saum Tabin, Rengok, Pedis Rekuang, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Ule munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Kucing

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayah yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ini aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurwa tindu ada. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata. Aku dah tindu ada kia. Nah ada yang matang tindu. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ka painai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuh kita medak atau kebelemati kala ke Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umur mana hamai itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai bisi Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ia nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sida ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Cabanacu.
1: Ni Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gali hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau. Nemu berjakup kau udu. Nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu ya. Nyawa waka teringat ke cita. Kalau mendak cat whisper ni ada cah.
1: Cat whisper. Oh. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau berjakup kau jelur cah.
1: Ya bukan nyak ni ya. Nemu berandau kau jelur. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak je. Ngau jelur-jelur nyak nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gedenya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana anjung ca.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada ingat. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tang yang boleh berlagu rek.
4: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
4: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga itu ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang aku tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Dekat nombor anda berkawal dengan pemuda serta pengerinduk tidak kena mil.
4: Lepas itu tak segi nombor lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami dah

0: tua udah nyebut atua ke patut dititiah ke kita maya dating. Nyangka nak boleh dipejurai ke tua mayu, tua minat nyebut selka dua ke kita. Bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu ini.
1: Oh, nyak mana nak jakut tanyanya ya? Dengar bala peningar, pengingin tubuh nang amat, penglemi nang bisik. Nadai siku orang oleh nyebut aku kering. Laban ti orang nyebut utai-tik bansanya, orang nyak ti dulu kat labuah. Nak ya? Nyak kebuahan ti nuan nemu dirimpu lemi, anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut, lebuah nuan diti yang baik bakih nuan, kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri, hari penglemi nuannya, ya? Hari pengujinya. Lalu nyak ti ngasuh nuan, menang bak penghidup nuan. Tuk mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ila. Kawin tuk terkumai aku, kawin ti kudus. Tang enti kita na oleh ngalah ke pengemik derempu, ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah. Nyak terkumai aku, kawin ti baka aik keruah, nudah dicemal. Lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita. Nanti nuan dekat kalah tala merkat. Ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu. Selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah. Selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM, segulai sejalai.
5: Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah ya apabila kami nerima report, denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anak dia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang akan dikangau agai nama-namanya CIC atau ke nama-namanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara nak video deh. Tahu denyak dokumen bertulis atau ke statement di baris section 112 kanun prosedur jenayah. Tahu ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ambil statementnya secara detail lah nama tak sudahnya dengan gaya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, to evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngaji dua alai utanya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia yang nak sketching apa semua. Terus semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang. Ngambil ke utanya diambil lalu dianjurkan kita ngaji jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisik berlaku berkenyak. Ya. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk dengan jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh urangnya atau kenapa. Nanti semak bisik bukti ke kukuh, bukti ke berat, kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita. Hanya boleh ditulis di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh kan. Nyambik urangnya uliah dituduh kita bakut. Lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagi orang kebukai di baruh dia. Nya kebuah aku dituk aku madah. Nanti semak diri kita bisik kena kes berketuk gangguan seksual. Lalu takut ngakak report ngagi polis. Ngakak report tu ngenan ke dalam pu kita. Kita we have to defense ourselves.
6: Puan Jawai anak Francis keempat

0: Hashtag Lily Active Ghetto.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Bincang Hari Luar
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM Soleh Sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kai.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Segulai, sejalai.
2: YFM.

0: Hashtag nimm die Active der Du. Ohne dia kita injek hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang dah ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkenaan macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu. Dinyak lama-lama je nemu. Ini bisik pengerindu. Labuh pengerindu. Instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ke. Ya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM. Why?

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM, segulai sejalai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM

culik tau kalem liak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak diklala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM 101.9 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi guys semua balau peningau. Aku tu Bishop Nelson gas bolang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita mengaku patut berterima kasih semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampai kita. Tuhan Allah terima kasih berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngap ngabi sati kami. Ketegal semua pemanah ngap ngasih Nuan ngau kami. Nga semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngekuasa Nuan kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah meri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngada

Raja tangga ulah kami mengkau. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngan wanapai ngeruah kudus mengkau. Belamo lamo ya. Amin. Maca ribu kudus kita pagi itu diambil aku ri Injil Saint Matthew bagi 20. Berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah sergonyo. Laban perintah sergonyo baka orang siku kemupuk tunggu pagi ngiga orang ketau de gaji yo gawa bo kebun anggur yo. Lebuh yo udah setuju ka merik gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sido yo lalu ngasuh siku bekerja bo kebun anggur yo. Ngasuh sido bekerja bo kebun anggur yo. Yo mupuk baru ke pasar bo urung pukul 9. Lalu pedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok nak gawak. Ya lu berjakuk dengan kisi dok. Alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidok lu mumpuk. Yang reja berkanya baru bu orang burung pukul 12. Gaw burung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedar lelaki ti bukai mengkang bertegir nak gawak. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Nama kebua kita masau jam sehari-hari itu. Ndak gawak. Sidok lu nyawut. Lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kaya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai. Orang kebumpu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lu bayar gaji sidok. Pelabuh hari sidok ke pemadu dudi. Nyintuk ngagai sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sidok dah bayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawak datai, sidok ngumbai diri dekat nerima gaji terbesar lagi. Dan sidok megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidok nerima gajinya, sidok lu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidok. Ku sidok, orang ke pemadu dudi seminggu bekerja sejam aja. Kalau nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidok sebako, ngau gaji kami, kuda bekerja sehari-hari itu, nat kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke nuan. Ukai ndok nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu menyampau terberi aku ngagai nuan. Kati aku ndak tahu ngena duit aku sepenekok hati aku tahu kenuan kepapas meda aku gerah mudah meriutai ngagai orang nyalai orang kedudi dekok nyadi dulu lalu orang kedulu dekok nyadi dudi tu jaku Tuhan terima kasih kalah talo sampai kita Tuhan apa yang kami terus segolah talo ti madup kuasa ti namruan. Tudang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa nuan ngai kami ngagak penyalah tau ke kena rusak. Sau kami ngatur kerja kami nulak ke pesan nuan selalu ngagak kerja jadi kerindukan nuan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga kudus menama nuan. Tain perintahan Wan jadi penekok Wan. Bekau dalam surga kenyam mengok dalam dunia. Perik kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Bekau kami ampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji. Lepas kami dari penyai. Kerana Wan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lamo lamo ya. Amin. Awak kata Allah apa yang nak ngurwa kudus merekat ke kita. Lalu ngintu kita sehari itu. Ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuaya aris.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: La ta pi ki tai ngi ga pa ma kai lo abis mati sungai ti pa nyai ya lai di ga ga ti ti ulu dulu seluap nanga nya du di nya sengawa ngena nadai ya lai mati tu guna ka jaku ngajah magai api kita getah pera gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh geduit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Tu pagi riwayat. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia praktik kena dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak batrika yang kesemua album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di peda sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Saya tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Penggerak Pagi
5: Penggerak Pagi
4: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi berberkat hari Minggu merindang kita ke Bisik Nurun bersemayang ke gereja Serito. Ya kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Adakah nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuk ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey. Jadi ke sekali itu lagu dari Mezzovos Melikat. Terus bergelengar kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucau kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantau laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakih ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagi merindang kita dengan lagu-lagu rohani berserima dengan hari Minggu. Serta kita akan nurun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email dengan menggambar WhatsApp YFM. Kita hantar ke pesan berat kita di bisik pesan pemati, pesan kertas ulit oleh email dengan yfmiban@gmail.com. Nanti ada email boleh menggambar WhatsApp dengan 0138628422. Okey, 0138628422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke Yakub yang madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti Yakub yang bano te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti Yakub randau nya kita. Yakub orang menganalisa. Utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak Jakuk Tuhan madah kuminjau Jakuk orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak Jakuk Tuhan madah. Erti Jakuknya awak ke kitai likun. Nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti Jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya. Bertakta bak penghidup kitai. Berkuasa bak penghidup kitai. Lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai. Labantik kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, pada pagi hari Minggu tu berenang kita dengan lagu-lagu rohani 20 Ramadan 2026 pukul 7 pagi itu lagi kau dekat berengkang macam pesan berat kita semua kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat pesan pemati pesan atas ulit dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang dini nur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pihak megah pesan ngetas ulit dini nur ngetas ulit ngah megah kemayan ngetas ulit serta megah orang ke nganyum pesan ni tadi patut megah bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngagai siapa-siapa. Ok, nak tahu ke pesan kita by email ngah megah WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nak tahu ke pesan berat.

College Laylat Taib bisi muka kus diploma ngau certificate ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi megah disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laylat Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, baca pesan ba YFM jadi pesan ke skeleto Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, tau ke Indai Mpiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan dan Ngasingan. Tuan rumah sudah ba Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau. Kaban belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua kaban belayan ke Bukai di nalah di rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi. Ninggai ni yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul tau ke Indai Mpiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Meseli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati megak. Jadi pesan pemati hari Mike Cagan. Pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin, Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur,

Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngal kabar belayan kebuka iti nak leh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20 hari bulan 9, ianya malam tu. Lalu ni yang dekat Dianjung pergilah 21 hari bulan 9 2026. Jadi semua kapal belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, ianya dua nyenggai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telepon agai Lin Levong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita jadi pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tinggal. Lerida Bartolomi anak tinggal udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20 hari bulan 9 2026. Baru mai sedak yang pu yang di Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21 hari bulan 9 2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega Ari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, baleng anak jantan, baleng anak jantan udah nadai kena 19 hari bulan 9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang dekat Dianjung pagi hari 2 22 hari bulan 9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratua. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan bak rumah Julia Senggan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangang Risau, rumah Asun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke sempekan. Lalu pemegak dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Libau Sungai Buloh, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Dulah Nangan Luau, rumah Noel Peraja Ili, rumah Rumpeng Peraja Ulu, kawan belayan di Empayang, ngau semua kawan belayan ke nalai dirintai ke ditu. Jadi nandu isi berita tu pesan madah ke baleng anak jantan, baleng anak jantan udah nadai kena 19 hari bulan 9. Lalu dekat di Senggai kena 21 hari bulan 9. Rumah baleng Sungai Sawak Awik Seratua, ni yang dekat di Anjung kena 22 hari bulan 9 2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin Anna Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai Anak Junior, Bungai Anak Junior tau ke Inai Bujang Randy udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu, ianya ba rumah Bujang Randy Jalan Semumu Atas di Betung kena hari 1 21 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat dikubur kena 22 hari bulan 9, ba penam Kristin Bunga Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Perempat Kabung, Kumpai, Kerian Seratua, Dasi Seratua, Semumuak Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Nangang Ban, kawan belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawang, ngau kawan belayan ke nalih di rintai ke ditu. Jadi kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke Silik, kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior, bungai anak junior tau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19 hari bulan 9. Lalu dekat di Senggai barumah anak Yempu, ianya barumah Herin Bujang Randi Jalai Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21 hari bulan 9, serta dikubur ke 22 hari bulan 9 2026. Datuk lagi nampung macam pesan berat ke bukan, terus kena tekan pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com, serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Ma'anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu. Kita mendapat pesan by email YFM. Kali pesan ke sekali itu hari tuai rumah radi anak Melayu. Jadi pesan madah ke antan anak Melayu. Antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026. Lalu niang dekat di Singgai barumah radi nangga selabi paku uyak. Jadi niang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Batang Punau, Bekikia, Skim, Poro, Skuau, kawan belayan buat rumah di Gad Sebindang, Nangga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasik, semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di ngelalan yang antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20 hari bulan 9 lalu dikubur kena 21 hari bulan 9 2026. Nandu isi berita tu pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 lalu dekat di Singgai bak rumah radi dengan selabi pakuh uyak. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 20 hari bulan 9 lalu dianjung kena 21 hari bulan 9 2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau ke Apai Kaloi. Jadi pesan madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udan adai kena 20 hari bulan 9 lalu niang tu maya nganjung bedau ditetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Langka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan ke nak leh dirintai ke dito. Telepon ngagai Apai Kaloi, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Lalu isi berita pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan. Christopher Kaloi anak enturan udah nadai kena 20 hari bulan 9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang empuh ianya ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Apai Kaloi 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas, anak Julin, hari rumah Sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi, udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke semak-semakai, ngau rumah Sanggat, kelbagi kawan belayan di Kedah, Rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudong, Kop Ibus, Kabar Melayan di Nangadrau, Kaki Wong Seratuk, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabar Melayan di Ntawa, Seri Aman, Kabar Melayan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabar Melayan ke Ndaklah dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anek Dasi, Lemai Hari 1, 21-19, Baru Mas Sanggat Anek Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-19, kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Lewin, Lewin Lawas ianya 016-8620-605. Ok, Nandu baru isi berita pesan madah ke pesan tu madah ke Julin Anak Dasi. Julin Anak Dasi udah nadai, lalu niang dekat di Senggai kena 21-19, Ba Rumah Sanggat Anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu niang dekat Dianjung pagi hari 2 22 bulan 9 2026. Penerang ke sediak telefon ngagai Lewilin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi, pesan pemati ke bisik dikenatai kena. Pesan ke Siti Tok Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanahkah pesan ke sekali itu, semua dah dibaca. Lawan bisik bertanduk atau ke bisik double, bisik danjung agak WhatsApp, bisik mengga dianjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report tumuh penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngermai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat ulih alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansi tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansi Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelah dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansi BSKU dia tu bakpalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansi rekod operasi ngeripe penerayang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngana sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantu lesen deriba atau ke My Lesen nak bulan 9 tahun tu. Sapir Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena bantu rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembia serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lisin, udah bisi lisin tisah, nyaukai seminak nentu ke pengguna, ngasih ke undang-undang jalai alun. Dan muka muka peluang gawak, serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke Jakutuk Maya Pengerami nyuak ke lisin program bantu lisin deriba kelas B2 di Long Lamah, Baram. Dato' Hasbi mega nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak ke mai motosikal ke buah alai pihak laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Yang maksud ke Jakarta bah pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bah waterfront limbang. Yang madah ke penyampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari tik ngermai ke bungkur pejalaya langgur berkawa ngau operasi bilun company itu sudah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama kau dah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tinggadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benuang di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagain dur bukai. Kedia tu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Yang maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kedia tu bak dataran waterfront limbang. Tidi penyadi ke sapi premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak meramu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Tidak banding ke ngau sari jam ke dia tu. Itu dikena nangkut peminta tiba bertambah serta suah penuh.
Kita dia tu benar-benar ke berita RYFM. Raban biak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang kengkeman. Dia kena bantu raban tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Nomori penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan, ngau matematik STEM. Program tu setipat ngau pengawak di dipejalai ke Bak Sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan Yang Kau menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke Jaku tu maya berjadi ke programnya di Serikai. Ngena perkara bukai Malaysia dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera ba mayuh bengkah bidang. Dikena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke Sarawak Megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal timayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang madah ke meri penerang tumu pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM, kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary Megah. Berguna benar kena merangsang nembiak rindu ke bidangnya. Tu Megah boleh mengubah tanggap di madah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja, kelimpah hari merik penerang pasal jalan iga kerja ngau potensi bergaji besar. Yang lain pengawak ngangkat ke pengerinduk ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada keraban nembiak diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam betupi TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Musin Lamu, madah ke Tuk Berguna Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai, bak siti penatai pemisi aja. Ngena teknologi digital baka telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun, belajar pasal cara moden, mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia maksud ke Jakob tu maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelilih di degolok 160 ikut orang. Berbangunnya Kepala Penolong Direktur kebagi pemansang Opis Bertanam Bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mandah ke Opis ya dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dikena nyukung sektor tu. Kaul antara tuai raban bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad, madah ke tuai raban bangsa patut ngau rakyat, ngau nak ngira bangsa, ngau jalai pengarap, ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu, hari pelajar Megah, berguna benar kena mantu raban nembiak, ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang maksud ke Jakarta maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut tuai raban bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau ngoluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Dah japi apa jalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Semina dekat di pejalai ke Sarito.
JBPM mega madah ke penusia tu udah direport ke ngagai balai polis Marudi ngambil ke berjalai ke atur nangkan kenya. Dan ujung ke berita tu batang berita baru. Report tumuh penusa bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngeramai ke pejalan ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakan kami nabur ke berita RUFM berita di Tusun Rana Saimin serta di Salin Alina Swill. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak, Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinggalia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke mana di pedak kelebagi lebo di peda Ariskina Sukut Maya Matari Teringkas Tawas. Masjid kebaru digagatu simbol reban bangsa tulia hidup bergulai serta dikarap oleh mai pemansang ba aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

9, Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ningal ke kami bawa YFM. Nangira kita ba ningal ba radio atau ke ba RTM klik atau ke ba dini-dini indoor. Media sosial bukai kita ke boleh ningal ke kami bawa YFM. 29/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ningal ke program Lalau Pengidum. Okey, dan sebenarnya ningal ke dulu. Anyun Ari Fredrik Sud.

0: FM. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil itu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga baka urasi ku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh selegawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu mendak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nya semak pukul 5 lemainya. Ya pasal baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuya nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari itu. Nadai pengawak. Kau sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuya biaku ngesidak. Nanti pihak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuya, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, siku-siku. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari, ngelapan panas. Tang gaji, diberi nuan ngeri